0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O. Dan terima kasih kepada anda yang menyapa kita di talian WhatsApp, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang duk cik-cik-cik dekat live TikTok ni. Ada yang cakap api sampai hati pagi-pagi dah lagu tergamak-tergamak kan. Yelah, kena buat macam mana. Kadang-kadang ada pemandu yang mementingkan diri belok ke kiri ataupun ke kanan tanpa memberikan lampu isyarat ke kanan ataupun ke kiri. Itulah kita nak cakap. Betul, tergamaknya tergamak. Kau belok ke kiri tanpa bagi signal dulu.
3: Jangan nak berhasil sangat nak masuk lorong kanan. Tahu eh.
2: Ya. Ada juga yang duduk dekat traffic light, kita baru nak masuk gear, dia dah dekan-dekan.
3: Betul.
2: Kan? Dia nak dekan-dekan horn pun ada juga.
3: Pagi tadi dah kena dah.
2: Pagi-pagi dah kena dah. Pukul 5.30 pagi tu.
3: Ya.
2: Okey, tak apa. Kejap lagi dalam jam yang ketiga ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Okey, sekarang ini kita dalam kopi bola pagi. Dan sementara itu juga dalam Minit Piala Dunia kita akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan update yang terkini. Dan sekarang ini kita sedia maklum dah masuk pusingan ke-32. Tadi dah berlangsungnya South Africa dan juga Canada, dan Canada pergi ke pusingan yang seterusnya untuk pusingan ke-16. Dan pagi, awal pagi esok, kita akan nantikan perlawanan di antara Brazil menentang Jepun. Kalau kita tengok statistik, dalam rekod pertemuan ada 5. Tapi berpihak kepada Brazil, 3 perlawanan. Hanya satu berpihak kepada Jepun. Tapi yang mengejutkan, satu yang menang tu adalah perlawanan yang paling terbaru, iaitu pada 14 Oktober tahun 2025. Jepun berjaya mengatasi Brazil dengan 3-2.
2: Okey, okey, aku kan.
1: Seri pun pernah juga pada tahun 2005, iaitu pada 23 Jun, dua sama, Jepun mengikat Brazil dalam FIFA Confederation Cup, iaitu dua sama, yang menang 3-2 ni adalah dalam perlawanan persahabatan sebelum melangkah ke Piala Dunia FIFA 2026. Kalau kita tengok Jerman pula, on paper memang solid lah, beri pihak kepada Jerman. Tapi itu pun ada rekod pertemuan hanya sekali je, dalam Piala Dunia pada tahun 2002, iaitu Jerman berjaya mengatasi Paraguay dengan 1-0. Kalau kita tengok Netherlands dan juga Morocco ataupun Maghribi ni, rekod pertemuannya, akhir sekali, last kali mereka pernah bertembung pada 30 Jun untuk Piala Dunia tahun 1994. Netherlands berjaya mengatasi Morocco dengan 2-1.
2: Semua rekod perlawanan tu menang tipis,
1: Menang tipis.
2: Beza satu gol
1: je. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, Brazil lah. paling orang cakap mendebarkan kan. Tapi apa-apa pun, bola itu bulat, kawan-kawan. Kan, kalau kata tuah ayam nampak di kaki kan, tuah manusia, siapa yang tahu.
2: Tuah pemain bola sepak pula ada tak di bola.
1: Bola
2: kalau tak masuk, tak masuk juga.
1: Okey, jadi pagi ini kita nak ajak anda untuk kopi bola pagi. 3-0 ataupun penalti. Mana perlawanan kalah mati yang lebih seronok anda tonton? Ada yang cakap kalau 3-0 dia macam agak settle lah perlawanan tu, agak macam alah, dah tahu dah siapa menang. Tapi kalau 0-0 sampai ke sepakan penalti, itu sangat-sangat mendebarkan. Tapi itulah kan. Kalaulah pasukan yang anda sokong tu menang, mungkin anda akan
2: Seronok lah. Kalau kalah tu,
1: Tambah-tambah pula yang dia lawan tu adalah underdog. Contohnya macam Ghana dengan England. Kau bayang kawan, kalau game tu adalah di pusingan 32. Dahsyat Ghana kan. Kita tak pernah sebut pun Ghana. Bendera Ghana pun ada yang baru tahu. Macam ni bendera Ghana.
2: Ada, selalunya Ghana ni orang kata dijadikan bahan untuk melawak selalunya lah kan, contoh kan. Tapi bila kalau
1: itu Ghana, bukan
2: betul lah Ghana. Betul lah. Ada juga orang yang melawak kan, bahan kata Ghana kan. Menjadikan Ghana tu sebagai bahan
1: melawak. Tapi tengok Ghana pergi ke pusingan 32 tau. Okey, tapi kita nak raikan juga komen-komen daripada pendengar kita ni. Macam Azman cakap, kalau pasukan sendiri, saya tak sanggup tengok penalti pis. Lagi rela menang 1-0 dalam masa tambahan daripada kena lalui 5 sepakan. Berdebor ingat pis. Saya rasa pagi tu saya tak boleh pergi kerja. Kalau game pagi lah, pagi tu saya confirm tak boleh pergi kerja sebab anxiety ataupun migraine.
2: Sampai
1: minyak, sampai kok yuk tu. Okey. Syahir dari Seremban, terima kasih orang Seremban dengarkan Selangor FM. Saya suka 3-0 lah, sebab boleh nikmati setiap minit perlawanan dengan gol-gol yang menarik. Bila dah selesa mendahului, kita boleh fokus dengan tengok corak permainan tanpa rasa cemas.
2: Baik.
1: Time tu barulah boleh tengok macam dia punya dribble-dribble. Bila kita bila satu pasukan tu dah berada di hadapan, baru kita akan tengok aksi-aksi mereka sebenar kan. Personal skill tu. Tapi bila dalam kosong-kosong tu, perlawanan tu akan jadi tense lah. Perlawanan tu akan jadi tension gila.
2: Kalau kosong-kosong tu, dia kalau permainan tu laju tak apa. Tapi kalau kosong-kosong tu, permainan tu lemau tu, jadi tak syok juga.
1: Yelah,
2: lah nak berlayan kan.
1: Dah penat.
2: Okey, Riza dari Sembuan Jaya katanya, saya pilih menang bergaya, jadi tak perlu risau sampai minit-minit akhir.
1: Okey.
2: Okey. Ini Aisyah dari Gombak katanya, kalau sebagai penonton neutral, saya suka penalti sebab drama dia lain macam.
1: Ini
2: suka menguji jantung sendiri.
1: Ini untuk penonton neutral ni, pasukan dia tak main lagi.
2: Yeah.
1: Jadi dia tengok game. Kawan-kawan, tambah kawan-kawan ni yang hard fans Brazil, kita jadi orang tengah. Brazil tak boleh pergi ni, kawan-kawan Jepun ni, semangat Asia. Kita jenis yang tukang bakor tu kan. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang dah pun komen. Kejap lagi kami akan kembali toraikan lagi komen-komen daripada anda. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Grand Saga pelan dari Taman Santex ke Taman Connaught. Di Best Raya pelan dari UPM ke Sedan Lama, Balakong ke Seri Kembangan, Demais ke Plaza Tumais Utara, Salak Jaya ke Persimpangan Kucai Lebuh Raya MPE, Pandan Indah ke Susu MRR2, juga Selat Selatan ke Jalan Istana. Beralih ke MPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kucai ke Pantai Dalam, juga Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Dalam pada itu, di Lebuh Raya Kesas pelan dari Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susu Persiaran Kewajipan, Kewajipan ke Susu Subang, Awang Besar ke King Radar, juga Plaza Tun Sunway ke Kewajipan. Sila patuhi arahan pampang tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan.
3: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

1001 Sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada Misha Omar dan juga Andy Flopopi dengan tajuk lagunya Sembunyi. Kepada yang tak layak ke pusingan 32 tu, jangan sembunyi. Relax lah, kawan lah. Sokonglah pasukan-pasukan yang lain. Kita terus mengimarahkan Piala Dunia, kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Kami bawakan untuk anda Kopi Bola Pagi.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, antara komen-komen yang ada di live TikTok kita, terima kasih kepada Pak Lang. Katanya, Pak Lang suka penalti lah, Pi, sebab boleh duduk lama dalam stadium. Tak rugi, bayar tiket kan mahal. Ya. Betul juga kan? Kalau kita tengok dekat stadium baru puas. Kadang-kadang 90 minit cukup-cukup. Alah, 90 minit je, bayar tiket 200 lebih kot.
2: Dah habis dah.
0: Tapi itulah, saya tak habis lagi burger ni.
2: Tapi itulah kena menguji jantung juga lah.
0: Yalah, tapi kalau duduk dekat stadium, dia punya... gemuruh dia lagi lain macam. Tambah-tambah pula pasukan lawan tu, penyokong pasukan lawan, duduk kat sebelah, perobok-perobok pula kita.
2: Saling perobok-memperobok, bahan sesama sendiri.
0: Itu lagi gemuruh lah. Okey, kalau kita tengok perlawanan yang akan berlangsung pagi esok, melibatkan Brazil, Jepun, akan berlangsung di Houston Stadium, di USA. Sama juga di pasukan Jerman dan juga Paraguay. Akan berlangsung di Boston Stadium. Manakala Netherlands dan Morocco pada jam 9 pagi esok di Monterrey Stadium, iaitu di Mexico lah.
2: Okey,
0: cerita buat Mexico ni, kita ada tetamu kita lah yang pernah menjadi
2: pengulas
0: juga, dan juga kita pernah hubungi beliau dalam sembang bola di sebelah malam kan, iaitu bersama dengan Datuk Jasni Safi. Yang kita sedia maklum, Datuk sekarang ini berada di Mexico, iaitu beliau merupakan wartawan dan juga pengulas sukan tanah air. Dan pagi ni alhamdulillah kita berpeluang untuk dapatkan update terkini daripada beliau berkenaan dengan cuaca dekat Mexico. Jap, kita dengarkan jap update beliau.
3: Selamat pagi untuk pendengar setia Selangor FM. Saya di Mexico nak berkongsi, ada juga yang bertanya tentang cuaca di Mexico. Baiklah, saya mendarat tiba di Mexico, di Mexico City pada 15 Jun yang lalu. Dan selepas itu berkunjung ke Monterrey dengan penerbangan lebih kurang dalam 1 jam 20 minit begitu. Jadi cuaca berbeza dengan dua bandar ini. Kalau di Mexico City agak sejuk dengan cuaca pada awal pagi ataupun malam boleh mencecah 15 darjah Celsius, dan siang hari sekitar dalam 23 ataupun paling tinggi 25 darjah Celsius. Memang agak okey dengan cuaca begitu. Kita keluar pada waktu siang pun taklah begitu panas sangat, agak selesa. Tapi apabila sampai di Monterrey, berbeza. Berbeza di bandar ini dengan panas terik. Cuacanya mencecah 31, 32 macam di negara kita. Tapi panas dia lebih terik daripada negara kita. Agak panas. Itulah perbezaan antara dua bandaraya yang dipisahkan dengan jarak penerbangan 1 jam 20 minit. Dua cuaca yang berbeza di negara yang sama. Okey, itu perkongsian saya kali ini di Selangor FM. Ikuti saya di Facebook Jasni Syafi dan juga TikTok dari Tepi Padang.
0: Alright, okay. TikTok dari Tepi Padang kan. InsyaAllah esok Padang, kita akan cuba dapatkan Datuk Jasni Syafi, mungkin di live TikTok kita. Kita akan silang siaran bersama dengan Datuk Jasni. Kita mungkin, kalau kita tanya Datuk, mungkin Datuk akan pergi menyaksikan perlawanan di antara Netherlands dan juga Morocco. InsyaAllah kita cubalah. Dapatkan gambaran kepada anda, dapatkan untuk anda, kita berikan gambarannya apa yang akan berlangsung untuk perlawanan Netherlands dan juga Morocco yang akan berlangsung di Monterrey Stadium. Dia dua cuaca yang berbeza tu. Dia contohnya satu di Kuala Lumpur, satu di Genting Highlands. Dia punya stadium tu kan.
2: Bertambah pula jaraknya, satu jam penerbangan kan. Jadi memang akan ada perbezaan cuaca jugalah. Sedangkan kita satu Malaysia satu negara pun, kalau negeri lain-lain, lain cuacanya.
0: Betul
2: kan?
0: Kat dekat Lembah Kelang mungkin tak hujan.
2: Yeah.
0: Tapi kita melangkah ke Negeri Sembilan, wah, bukan main hari-hari kan. Setiap pagi hujan kan. Okey, jadi ada juga komen daripada Daniel ni. Saya rasa kedua-duanya ada nikmat tersendiri lah. Menang awal ke, sampai membawa ke sepakan penentuan dan sepakan penalti ke, saya tetap, kita akan tetap kagum lah dengan prestasi pasukan. Tapi menang penalti pula buat kita tak tidur malam sebab terlalu gembira. Rasa macam tambah-tambah pula kan. Saya nak telefon siapa ni . Contoh macam Jepun dengan Brazil kan. Kawan Jepun, dia Brazil. Awak Daniel Brazil contoh. Halo, buat apa tu? Salam Salam penalti. itu yang best tu kan.
2: Betul.
0: Bahan-bahan tu. Mm-hmm. Kan? Okay. Ataupun ada yang cakap, orang kalah ni tak nak ke belanja. Denda-denda kan? Kan. Ada juga yang suka macam gitulah. Tapi itu antara komen-komen daripada pendengar kita. Pak Lan, terima kasih. Daniel, terima kasih. Terima kasih juga Dato' Jasni Syafi yang berkongsikan berkenaan dengan perkembangan terkini di Mexico selaku tuan rumah. Kita sudah maklum, tiga negara yang menjadi tuan rumah untuk kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini, iaitu Kanada, Mexico dan juga di Amerika Syarikat. Okey, sekejap lagi kita akan kembali semula. Layan dulu lagu nyanyian daripada Hazama dengan tajuk lagunya Semacam Pandora. Selangor FM.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, satu jiwa, sejuta sorakan. Anda kini bersama dengan kami di Radio Nombor 1 Orang Selangor dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Kami bawakan kopi bola pagi kepada anda. Okey, kita nak ceritakan berkenaan dengan pusingan ke-32. Ya, okay. Kita nak tanyalah kepada anda. Untuk pusingan kalah mati ni, anda suka menang awal, dah confirm menang 3-0 ataupun perlawanan ni perlu heret sampai ke sepakan penalti? Yeah. Yang mana anda lebih suka tonton?
2: Okey, Suraj Al-Shalam katanya, saya suka dua-dua. Menang bergaya menunjukkan kelas sesebuah pasukan tu. Tapi kemenangan menerusi sepakan penalti pula boleh berikan kita detik yang paling menderbarkan dan biasanya jadi perlawanan yang dikenang bertahun-tahun. Dia suka uji jantung. Dia suka dua-dua.
1: Yang
2: nak uji jantung pun tak, yang nak menang bergaya pun tak.
1: Ataupun kalau boleh ni lah, kalau nak gol tu pastikan pesta gol betul-betul lah. Ataupun kalau gol pun, gol dia paling epic lah. Dia ada bicycle kick goal ke, dia ada acrobatic goal ke kan, barulah game tu akan kita kenang sampai bila-bila kan. Walaupun menang 1-0 ataupun untuk pusingan 32, menang sekali 7-0 kan. Contohnya lah, Nurul, penalti memang drama sebenar bola sepak lah. Pemain kena kuat mental. Penjaga gol pula boleh jadi wira negara dalam beberapa saat saja. Walaupun sebenarnya sebelum nak sampai ke penjaga gol, kalau dalam permainan ni dia kena tempuh beberapa orang pemain pertahanan kan. Tapi kalau penalti, tiada seorang pun. Dia je yang akan, kalau save dia akan dipuji. Kalau tak dapat selamatkan bola tu, dia akan dikeji. Walaupun lah dia baru saja menang sarung tangan emas ke untuk kejohanan Piala Dunia yang sebelum ini. Tapi satu kali salah
2: je habis.
1: Habis kan.
2: Dipahan sampai kiamat lah. Okay, Rizwan dari Puncak Alam katanya, kalau pasukan underdog, saya lagi suka mereka menang melalui penalti. Kisahnya akan jadi lebih epic. Ni penyokong underdog.
1: Okay. Penyokong underdog tu contohnya macam Jepun, Morocco, Cabo Verde, Ghana, Senegal kan. Okey, kita nak kongsikan juga kepada anda, jangan lupa untuk tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Dan jangan lupa juga, kalau dua channel ni anda tak jumpa, mungkin perlawanan anda nantikan tu akan berlangsung di saluran TV 1 ataupun di TV 2.
2: Kena tengok saluran RTM lah. Tengok dua tu je, kadang-kadang dia menyimpang sikit.
1: Sebab kita kena tahu kadang-kadang perlawanan tu agak rapat.
2: Betul.
1: Waktunya. Jadi mungkin macam anda yang sokong untuk sepakan sampai sepakan penalti, masa tu dah berubah kan.
2: Betul.
1: Jadi mungkin anda boleh monitor saluran yang berada di RTM lah.
2: Macam sebelum ni perlawanan kumpulan, yang perlawanan France tu yang terlajak sebab hujan tu, dia rabangkan masa.
1: Betul.
2: Kat situ.
1: Jadi kena bersedia lah. Tak dapat TV OK, tengok Sukan Plus. Sukan Plus tak ada, tengok TV 1. Kalau tak ada TV 1, tengok TV 2.
2: Antara empat tu je lah.
1: Kalau tak sempat nak tengok, dengar Selangor FM. Banyak pilihan yang anda ada. Kami akan kongsikan dari semasa ke semasa.
2: Betul.
1: Perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Terus dengarkan Selangor FM.
0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Dan ambil perhatian terdapat beberapa insiden luar jangka yang berlaku, iaitu kerosakan kenderaan di lekas di kilometer 16.0 arah selatan Eco Majestic menghala ke Mantin. Lorong kecemasan terhalang, trafik lancar. Selain itu terdapat insiden trailer rosak di lebuh raya utara selatan E1 di persimpangan Rawang Selatan arah selatan dari Rawang Selatan menghala ke Hospital Sungai Buloh. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan di lokasi. Selain itu terdapat kemalangan di MKVE di kilometer 21.2 arah selatan dari Bukit Lanjang ke Damansara. Lorong kanan masih ditutup, trafik sesak sejauh 10 km. Sila rancang perjalanan anda. Trafik juga bergerak pelan dan jagakan kelewatan lokasi-lokasi berikut: LDP pelan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Megah, Pencala ke TTDI, juga SS2 ke Taman Megah. Di Akleh pelan dari Datuk Keramat ke Jalan Tun Razak, LKSA pelan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Kota Kemuning, Sri Muda ke Bulatan Jubli Perak, juga Sri Muda ke Susul Lebuh Raya Kesas. Dan di Kajang Sip pelan dari Sungai Ramal ke Uniten. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Haish, tidur lagi.
3: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
4: Arun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang udah ni?
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Itulah nyanyian daripada Ernie Zakri featuring Sabronzo dengan tajuk lagunya Love. 8.50 minit pagi. Sebab pagi dia ucapkan kepada anda, kita dah berada di penghujung jam yang ketiga untuk kopi bola pagi. Tapi sebelum itu kita nak ingatkan, dalam jam yang berikutnya nanti kami akan bawakan untuk anda Kita Selangor. Setiap hari Isnin bermula jam 9.15 minit pagi. Dan hari ini insyaAllah kita akan bersama dengan ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Baru Klang, iaitu Yang Berhormat Tuan Dr. Kua Peng Fei, di mana kita akan bercerita berkenaan dengan perkembangan di Bandar Baru Klang hari ini dan masa depan. Wow. Itu yang menarik yang kita akan bawakan untuk anda dalam Kita Selangor sebentar nanti dalam jam yang berikutnya. Jadi kepada orang-orang Klang, jangan lupa untuk tonton kami secara live juga di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Tapi sebelum itu kita nak habiskan dulu kan. Ada lagi komen-komen daripada pendengar kita untuk Kopi Bola Pagi.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa sejuta sorakan.
0: Okey, topik kita hari ini adalah berkenaan dengan menang 3

0: Port sampai ke final. Itu Faiz orang Ipoh.
1: Okey, Kevin dari Kelang katanya saya suka penalti kerana ia menguji keberanian pemain dan juga ketenangan penjaga gol. Dia suka dua-dua, abang suka penalti, dia nak test dua-dua. Player dan juga goalkeeper.
0: Dia tak tahu ke goalkeeper kalau waktu bermain pun dia main. Dia bukan pernah main waktu penalti je.
1: Bukan dia dosa saja.
0: Jangan diskriminasi kan penjaga gol . Dia pun buat kerja tau. Contohnya macam baru-baru ni Cape Verde.
1: Cape Verde tu dia punya goalkeeper ni.
0: Saya terbaca dekat media sosial. Beliau viral dekat media sosial. Sebelum ni followers dia dekat media sosial hanya ribu-ribu je. Mungkin penduduk dekat Cape Verde je lah. Cape Verde pun kita sedia maklumkan penduduk dia tak ramai. Tapi bila dia meletup je lawan dengan mengikat spin satu sama tu.
1: Kosong-kosong
0: tu. Meletup.
1: Okey, Syazali Sumanjaya katanya saya suka penalti sebab suasana stadium berubah terus.
0: Okay.
1: Semua orang senyap tunggu setiap sepakan. Dia suka
0: momen tu lah.
1: Momen daripada meriah tu jadi senyap.
0: Semua orang akan berdoa dalam hati. Tolonglah kali ni . Patut ada yang tutup mata tapi buka sikit je kan.
1: Betul. Ada juga yang tak nak tengok. Dia tak nak tengok tapi nak tengok.
0: Dia tak nak tengok tapi nak tahu. Okey, jadi itu dia antara komen-komen yang mewarnai Kopi Bola Pagi kita hari ini, bercerita tentang pusingan ke-32. Adakah anda berharap perlawanan melibatkan pasukan pilihan anda tu menang awal ataupun menjaringkan gol awal ataupun perlawanan itu akan membawa sehingga ke sepakan penalti. Jadi tak kiralah menang bergaya atau menang penuh debar, satu perkara yang pasti dalam perlawanan kalah mati yang dikenang bukan sekadar keputusan tetapi emosi yang kita lalui. Adrenalin kita lalui sepanjang 90 minit berlangsung, masa tambahan atau sehingga ke sepakan terakhir.
1: Dan juga keunikan perlawanan kalah mati ni, tiada ruang untuk silap dan setiap minit, setiap peluang malah setiap sepakan mampu ubah perjalanan sesebuah pasukan dalam kejohanan. Sama ada kemenangan hadir dengan jaringan awal yang selesa ataupun ditentukan sepakan terakhir di penentuan penalti, yang pasti setiap perlawanan punya cerita dan kenangan yang tersendiri.
0: Okey. Selepas ini kita akan kembali bersama dalam Tertarik Kopi O. Dan jangan lupa juga tepat jam 9 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum itu, kita nak ucapkan tahniah kepada 32 pasukan yang layak ke pusingan 32 yang terpaksa pulang awal. Kita ucapkan

Ya, walaupun usia kita makin meningkat, tapi tak salah ya kalau kita berjiwa muda. Bertempatlah ya. Dan paling penting, positif selalu, okey? Hidup perlu ceria dan gembira. Salam sayang dari saya, Rosita Rohaizat.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Leluk. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima, dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti, dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Teo menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa 3 Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan Budi Diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Sila ambil perhatian trafik bergerak pelan dan dengarkan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Lebuh Raya Max pelan dari Sri Kembangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Kuchai Lama.

0: Plaza Tun Bukit Kiara ke Mount Kiara, manakala Pinjiling pelan dari Mount Kiara ke Hartamas. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan, semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, PPT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Jam yang keempat kami bawakan untuk anda. Hari ini untuk 29 Jun tahun 2026, hari Isnin hari ini. Saya rasa Awan dah kata-kata ramai dah pendengar-pendengar kita dah selamat sampai ke tempat kerja.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kalau dah sampai tempat kerja tu, Acece buka Facebook sekarang ni. Sebab sekarang kami sedang bersiaran secara langsung dekat Facebook pula. Tadi kita bersiaran langsung di TikTok.
1: Live.
0: Sebab sekarang ini kami nak bawakan untuk pendengar semua. Dan hari ini kita berpeluang bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Baru Klang. Kita berpeluang sekali lagi. Ini kali kedua saya rasa bersama dengan Yang Berhormat Tuan Dr. Kuah Penfe. Selamat pagi YB.
2: Selamat pagi Selangor FM.
0: Ya,
2: YB. Tahun lepas mana ingat mana kali ini rambut lebih sikit dah.
0: Tahun lepas macam ada. Tahun yang sudah, kenapa YB tengok rambut saya kurang ke macam mana?
2: Kurang
0: sikit. Wow. Yang ini lebih sikit eh.
2: Ada.
1: Dia makin tua makin rambut mungkin dia makin
0: lambat. Mungkinlah. Rambut saya memang dia macam iguana YB. Bulan ni lain eh. Piala dunia rambut lain. Dia macam Vinicius Junior sikit. Okay YB, untuk tahun 2026 ini adalah pertemuan kita. Sebab sebelum ni saya nampak YB dekat Dewan Negeri je. Tapi saya selalu tengok YB lalu kan dekat Dewan Negeri je. Tapi hari ni kita berpeluang untuk menceritakan Bandar Baru Klang hari ini dan masa depan.
1: Tapi sebelum tu YB nak tanya, alang-alang kita dalam musim Piala Dunia World Cup ni. Jadi YB sokong tim mana?
2: Biasanya saya tak apa-apa ikut Piala Dunia. Saya ikut satu aja.
0: Apa tu?
2: Akhir sekali.
1: Final.
0: Siapa tak kisah janji menang final. Yes. Okay. Tapi di tempat YB ada ke lakukan antara semua orang akan demam bola. Tapi ada ke usaha-usaha yang YB and team adakan tayangan skrin besar ke? Ada ke tempat YB?
2: Setakat ni saya tak ada tumpu ke bola sepak.
1: Okay.
2: Apa yang hot sekarang, put Piala Dunia aside lah.
0: Yeah.
2: Dia buat pickleball.
0: YB sekarang ini sedang bergiat dalam sukan pickleball. YB sendiri pun main?
2: Ya. Wow. Masa tahun lepas dengan projek PSP, projek Selangor Penyanyian kan. Saya dengan peruntukan yang dibagi daripada Menteri Besar, saya sudah bina naik taraf 3 pickleball court.
0: Dia lokasi?
2: Lokasi yang berbeza.
0: Okey. Semua di kawasan YB?
2: Kawasan YB lah. Tapi taman-taman yang berbeza. Bermaksud penduduk-penduduk tak payah pergi bayar. Dia ada tempat yang green space bagi dia main. Tahun ni ada. Free.
0: Wow.
2: Lain bulan depan saya akan menganjur satu piala Dr. Kuah.
0: Wow. Ini another side YB eh. Orang semua sibuk cerita pasal World Cup bola sepak ni, tapi YB masih lagi fokus dengan pickleball. Sebab di Lembah Kelang ni semua orang hujung minggu pergi mana? Pickleball. Kan?
2: Waktu habis kerja pickleball.
0: Dan
2: kita boleh engage dengan anak-anak muda.
0: Betul.
2: Itu yang penting.
0: Ya, pickleball ni dia menggabungkan, kalau saya baca lah dia ada tiga permainan dalam tu, pimpong, tenis dan juga badminton kan.
2: Yang tua sangat pun boleh, muda, anak muda pun boleh. So sebenarnya kita boleh satu tim lah.
0: Ya.
2: Ada masa lapang, skor-skornya tak payah bayar. Ada court bagi dia.
0: Ini yang paling menarik perhatian lah. Sebab kebanyakannya sukan-sukan yang baru ni dia agak pricey YB untuk sewaan court dia pun, sewaan gelanggang dia pun agak tinggi. Sebab permintaannya agak tinggi, trafiknya agak tinggi. Tapi YB boleh sediakan gelanggang yang percuma untuk dinikmati oleh masyarakat di sekitar Bandar Baru Kelang.
1: Bukan itu. Satu tapi tiga.
0: Tiga tau. Macam mana cara nak sewa tu? YB kena datang just walk in ke macam mana?
2: Saya minta penduduk bandar satu taman kan. Dia ada pesan penduduk dia, tolong jaga je lah.
0: Okay.
2: Kita ada program kita buat, kita membawakan yang penduduk-penduduk tolong jaga je.
0: Okey. Okey, YB boleh kongsikan lokasi yang sebenar tiga gelanggang tersebut.
2: Dua dekat Bandar Pekan Raja, itu di Inang dengan Zapin.
0: Okey,
2: dia ada dua-dua. Satu kot ada dua-dua kot lah.
0: Satu lokasi
2: ada dua kot. Dan satu Inang dekat Pekan Raja juga. Dan lagi satu Klang Utama.
0: Kelang Utama. Okey. Jadi kepada anda penggiat aktif dalam sukan pickleball, nak training tapi tengah bulan ialah tak masuk gaji lagi, boleh pergi ke tiga lokasi yang
2: bulan
0: doktor
2: depan pihak Dr. Kuah.
0: Bulan depan doktor. Wow. Okey, itu nanti kita sembang di penghujung nanti. Kita nak bersembah berkenaan dengan Bandar Baru Kelang sebenarnya. YB pun memang dah sangat berpengalaman di Kelang sebab YB jadi ahli majlis majlis Bandaraya Diraja Kelang bermula 2021 kalau tak silap saya. Betul YB eh. Jadi hari ni kita nak tanyalah perkembangan di Kelang. Mungkin YB boleh berikan gambarannya supaya orang cakap dulu tak ada dekat Kelang tapi sekarang dah ada YB.
2: Dulu dekat Kelang kita bincang dekat Kelang kita tempat penduduk old time township.
0: Ya.
2: Taman-taman yang lama. Tapi sekarang dengan pembangunan pesat kita ada Bandar Bukit Raja. Bandar Bukit Raja bukan sikit tau, besar juga.
0: Betul.
2: Dia dia dari sempadan Dun Bandar Baru Kelang sampai ke Meru sekarang. Dan ada banyak kilang-kilang besar, kilang-kilang macam Century Logistics semua tu. JNT pun dekat sana. So it, apa yang kenapa ada pembangunan pesat dia dekat-dekat pusat bandar, dekat Taman Intan, Intan Millennium Square tu ada banyak shipping company, syarikat perkapalan. Sebab Kelang tu port city kan. So ada banyak peluang pekerja. Saya rasa anak muda tak payah sampai KLPJ lah. Kelang pun ada, ada tempat. Ada kilang-kilang besar di sekitar Bandar Baru Kelang, macam di sebelah Meru kan. Bandar Baru Kelang sebelah Meru. Dia ada kilang macam Kosan. All this lah. Apa yang nampak adalah pembangunan pesat, ada tempat penduduk, ada taman yang yang selamat dan selesa, ya, jalan yang moden yang besar lebar, itu yang kita nampak.
0: So maknanya dia ada kerja dan dia ada tempat untuk duduk dengan selesa.
2: Yang penting kalau di Kelang, Bandar Baru Kelang, tak perlu lah sampai ke PJ Mid Valley untuk shopping. Kelang pun tak ada.
0: Ya?
2: Pusing-pusing Kelang pun tak ada.
0: Nak beli secara borong, kita ada. Tak boleh nak sebut lah. Kita tak masuk sponsor lagi. Kita nak masuk sponsor nanti boleh sebut. Okey. Mungkin YB boleh kongsikan lah kekuatan sebenar. Tadi YB ada ceritakan Kelang ni adalah port city lah. Kan? Pelabuhan. Sebab kita memang sudah maklum. Kelang je orang, orang cakap duduk mana? Kelang. Oh, kerja Northport ke? Westport kan? Mesti orang akan cerita macam tu kan? Tapi kekuatan yang orang tak tahu sebenar. Kekuatan sebenar Bandar Baru Kelang.
2: Bandar Baru Kelang for me is a nice place. Nombor satu. Jenayah crime rate pun hampir tak ada bagi saya. Di luar saya tak tahulah. Bandar Baru Kelang aja. Dengan kerjasama MDK, kita ada mempergiatkan untuk menaik taraf longkang-longkang Kelang, bandar yang yang yang lama, kata old township.
0: Ya, betul. Kita, sistem perpanipan dia.
2: So kita menaik taraf. Yes, kita ada banjir tapi semakin berkurangan. Dengan ada dengan Samdabi developer, kita boleh buat macam melebarkan jalan lagi. Bukan yang kecil-kecil sempit. Dulu satu kereta naik, satu kereta turun, dua hala aja. Ada orang parking sebelah habis. Sesak. So ada sekolah macam saya, setiap tahun dalam dun saya ada 15 buah sekolah. Setiap tahun saya akan produkkan 10,000 untuk satu sekolah. So betul-betul ini kali tahun yang ketiga. So sumbangan itu akan diberi, tahun ini akan diberi dalam mungkin Julai. Itu yang kita boleh buat lah, bersepakat. It's a teamwork lah. Yang so, paling penting is MBTK dengan pengajar jabatan yang yang sangat-sangat bekerjasama dengan pusat khidmat saya. Saya sangat syukur and very thankful Dato' Bandar.
0: So maknanya itu kekuatan sebenarnya adalah kes jenayah.
2: Kurang.
0: Kurang, sepakatan kan, bersama tu
2: itu yang penting,
0: bekerja sama di antara
2: penduduk MBDK dengan ahli developer all this. Kita can work as team, ada ada saluran channel komunikasi yang terus. Ada problem kita keluarkan, kita bincang, kita selesaikan.
0: Baik YB, selain daripada kekuatan dan apa yang ada perkara baru yang ada berbanding tahun-tahun sebelum ni di Bandar Baru Kelang, satu lagi isu yang kita cerita bak Kelang je mesti takkan boleh lari punya, iaitu kenaan dengan kesesakan
1: traffic jam.
0: Kita hold jap soalan ini, kita akan kupas selepas ini. Anda perlu menonton di Facebook Selangor FM, kata channelnya Selangor FM 100.9. Orang-orang Kelang, terus dengarkan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Kita Selangor. Baik, kita kembali semula dalam Kita Selangor. Kita bersama dengan ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Baru Klang, iaitu Yang Berhormat Tuan Dr. Kua Peng Fei, yang memiliki ijazah dalam kedoktoran, anak kelahiran Alostar Kedah, dah 3 tahun berkhidmat untuk Bandar Baru Klang. Dan memang sebenarnya kalau kita tengok, kita baca, YB sendiri memang membesar di Klang.
2: Ya.
1: Sebab bermula daripada secondary school lah.
2: Primary school.
1: Sekolah
2: rendah.
1: Sekolah rendah lagi eh? Macam mana dari Kedah boleh berpindah ke Klang?
2: Ayah dari Perlis, mak dari Kedah.
1: Okey.
2: So bapa dapat kerja di Klang, so kita semua ikutlah.
1: Okey. Ni biasa orang kita lah eh.
3: Yeah.
1: Berpindah ke Klang, ayah kerja Westport ke?
2: Ada satu syarikat yang mengimport.
1: Nampak kena juga lah, import export lah. Sebab itulah duduk Kelang. Berpindah ke Kelang pada tahun, kalau awak ingat,
2: tahun tak silap saya, tahun 1981.
3: Kami tak wujud lagi.
1: Dan kalau kita cerita-cerita tadi,
2: beritahu saya berusia.
1: Kalau kita sembang-sembang tadi, YB melanjutkan pelajaran dalam kedoktoran ni, di bidang kedoktoran ni, di, saya dengar tadi, di Jamaica.
2: Trinidad and Tobago.
1: So maknanya
2: dulu ada satu sprinter. Atau Bolton.
1: YB yang apa ni, coaching dia ke?
2: Tak jelah.
1: Okey, jadi kita kembali untuk Bandar Baru Klang. Tadi sebelum kita berehat, kita tinggalkan YB dengan satu soalan berkenaan dengan kesesakan lalu lintas. Biasalah bila sesebuah daerah tu dah maju, meningkat daripada sikit ekonominya, kesesakan lalu lintas memang kita tak boleh lari lah. Sebab kita sekarang ni kira-kira pun dalam satu rumah tu paling kurang kereta mesti ada dua.
2: Betul.
1: Itu antara penyumbang utamanya lah. Jadi apa usaha yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah ni, YB?
2: Jadi saya ada satu berita yang baik, bagus. Semalam PMX sudah merasmikan. Dan syukurlah dekat Bandar Baru Klang, kami ada 4 stesen.
1: Wow, LRT3.
2: Ada 4 stesen di Dun Bandar Baru Klang. Dengan saya berharap dengan adanya ini, dan saya pun nampak rapid care bus, the feeder bus pun on standby. Saya berharap dengan adanya feeder bus dengan LRT ini, saya berharap penduduk, saya menggalakkan penduduk untuk mengguna LRT. Tak kurang nak pergi melancong ke mana, jalan-jalan ke KL ke PJ ke, atau yang dari PJ mahu ke Klang, ambillah LRT. So I think this is akan satu usaha lah yang baik daripada kerajaan pusat yang membangunkan LRT ini. So saya berharap lagi satu good news saya dengar pagi ni, PMX bagi 1 bulan
1: free.
2: Percuma
1: dengan 1 bulan
2: dengan feeder bus sekali kan.
1: Jadi
2: so,
1: boleh
2: dengan feeder bus, saya nampak ada feeder bus ni, sekurang-kurangnya kita boleh connect the first mile and the last mile connectivity. So bagaimana feeder bus akan masuk tempat-tempat yang dulu tak masuk. Mungkin ke Raja, saya belum tahu mana yang dia jalan, tapi saya tahu sekurang-kurangnya klang utama ni akan masuk. Dan ada lagi Smart Selangor, yang all the free bus Smart Selangor. So gunalah public transport. Jadi saya berita baik.
3: Dia bukan sekadar nak berjalan je, kalau nak pergi balik kerja pun kalau
1: boleh,
3: public transport ada stesen-stesen terdekat tu rasa.
1: Lebih-lebih lagi yang duduk di Kelang tapi kerja di Shah Alam kan. Kalau saya tengok laluan sekarang ni, Seksyen 7 Shah Alam, Bukit Raja Selatan, Bandar Baru Kelang, Pasar Kelang, Jalan Meru, Jabatan Kota, Taman Selatan, Seri Andalas, Kelang Jaya, Bandar Bukit Tinggi, Bandar Botanik sampai Johan Steel last.
2: Dia saya ada 4 itu dari Pasar Jawa.
1: Okay.
2: Right. And then Pasar Besar. Then High School sana, the Jalan Meru. All this dekat taman dah. Dan dekat Bandar Baru lagi. Dekat ada penduduk yang padat.
1: So kita harapkan dengan LRT 3 ni boleh mengatasilah masalah kesesakan dekat Bandar Baru Kelang.
2: Saya harap lah. Tapi benda hardware ada, tapi yang penduduk kena guna.
1: Yalah, kesedaran kita juga kan. Benda kita dah sediakan kan.
2: Tapi kalau tak guna,
1: tak guna juga. Okey.
2: Kita berharaplah.
1: Betul. Baik, okay. Kita serukan jugalah kepada pendengar-pendengar orang-orang Kelang yang sedang dengarkan Selangor FM sekarang ini. Baik.
3: Okey.
1: Yang seterusnya.
3: Okey, kalau tadi kita cerita pasal kesesakan lalu lintas, kita beralih pula pada kebersihan dan juga penyelenggaraan. Orang kata maintenance lah, YB. Mungkin YB boleh kongsi langkah yang diambil untuk pastikan kebersihan dan juga penyelenggaraan kawasan, maintenance kawasan tu sentiasa pada tahap yang baik, YB.
2: Okey, yang paling bagus adalah MBDK setakat the first half of the year, dia letak banyak CCTV. Especially tempat-tempat yang pembuangan sampah haram.
1: Wow.
2: Itu pun dia live tau, kalau dia nampak dia kena tegur. Kena sana. So, itu adalah satu inisiatif yang baru. Yang kedua, memang dekat tim saya, saya ada 3 ahli majlis. Dengan ahli kita sentiasa ada hubungan rapat dengan KDB. Kalau sesiapa ada komplain yang kita dapat, kita akan memanjangkan itu masalah atau aduan kepada KDB dengan bertindak dengan segera. Tapi yang paling penting, apa yang saya cakap, sampah memang ada, tapi yang buang tu siapa? Saya merasakan, saya rasa ia adalah kebanyakan ada orang asing, pekerja asing. Saya juga haraplah kalau boleh all the kilang-kilang ada restoran satu guna automation. Macam restoran kan, biasanya ada pencuci, tukang pencuci apa tu pinggan. Gunalah mesin pencuci. So saya kurangkan pekerja asing. Saya berharap, saya rasa kalau kurang pekerja asing, sampah akan kurang.
1: Pandangan YB sendiri. Okey.
2: Okey. Kita tak boleh buang semua pekerja asing. Ada yang 3A, 3D, dirty, tak mau kerja. Tapi sekarang cuba kurangkan. Benda-benda pencuci, tukang kerja, kurangkan satu
1: dengan menggunakan alat teknologi yang sekarang ni lah. Okey. Ya, boleh terima.
2: Satu kedai kurang satu, kalau 10,000 tu kurang 10,000.
1: Oh, betul lah, kan? Itu nisbah dia kan. Okey, YB, satu lagi lah. Kita nak tanyalah, apa yang direncanakan dekat Bandar Baru Kelang? Mungkin sedang direncanakan juga oleh Majlis Bandaraya Bandaraya Diraja Kelang, BMBDK, berkenaan dengan projek pembangunan utama yang sedang ataupun bakal dilaksanakan. Mungkin ada orang yang tak tahu sekarang ni dekat Bandar Baru Kelang.
2: Projek macam apa?
1: Pembangunan contoh untuk apa ni, shopping komplek ke, untuk lebuh raya ke, yang sedang berlangsung dekat Bandar Baru Kelang ke, tak ada?
2: Tak ada. Setakat ni kita, saya banyak emphasize bertumpu kepada itu isu-isu banjir. Kita mahu saya betul-betul menaikkan taraf. Macam saya cakap tadi, kita tidak boleh stop banjir. Kerana perubahan cuaca kan. Tapi kalau kita membesarkan, melebarkan, kita boleh minimize the impact. Dengan Bandar-Bandar kan memang banyak tempat yang saya naik taraf. Jalan kita naikkan sikit, entah minci. Sebab bila hujan, jalan tak putus.
1: Okay,
2: longkang kita besar dengan mendalamkan. Sebab air boleh cepat dari Kota Anggrit masuk Bukit Raja, Bandar Baru Kelang, dan dia boleh keluar. Tapi the problem sekarang, dekat dunia saya, kami suara naik taraf. Sebenarnya saya kena tunggu sebentar, because saya di tengah-tengah. So air yang suara dari atas, upstream, dari Shah Alam lah kata, dia masuk Bandar Baru Kelang, semua longkang besar, kolam tahan besar.
1: Tapi
2: sampai sana dia limpah balik kepada Bandar Kelang.
1: Kalau ikut kan, dia nak kena lalu sementer, hujung dia ke mana, YB?
2: Rantau Panjang dan masuk itu pintu kunci air. So bermaksud saya di tengah-tengah. So saya suruh naik taraf, saya kena mencepatkan apa dengan adun sebelah. Minta dia punya ahli majlis cepat buat tindakan supaya air itu adalah satu highway yang masuk ABC
1: supaya keluar, supaya dia seimbang lah.
3: Dia patah balik
2: Dekat kunci air yang dekat Sungai Pulau. Esko Infra pun kita terus letak pump. Tapi di downstream tu, sungai tu, longkang tu kecil. Itu longkang tanah.
1: Dia panggil all the way tu dia ada sangkut.
2: Itu yang saya memang emphasis khas. Yang dengan jalan yang naikkan, bila dulu dengan hujan kan, dia akan takung air dan kereta tak boleh lalu. So end up traffic jam.
1: So
2: this is the infra yang saya emphasis. Saya mau tengok ada perubahan.
1: Okey. Jadi itu dia berkenaan dengan banjir, YB. Pembangunan berkenaan dengan banjir. Okey, YB, satu lagi. Bandar Baru Kelang, kita sudah maklum dia memang sangat-sangat membangun. Tapi macam mana, YB, rancangan YB Tempat tu membangun tapi tidak menjejaskan keselesaan penduduk di sekitar Bandar Baru Klang. Apa strategi yang YB akan lakukan? Kita berehat seketika YB. Lepas ni kita akan kembali dalam Kita Selangor di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Itu dia nyanyian daripada biduan wanita negara Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Rencong. Sekarang ini kita nak melencong patah balik ke Bandar Baru Kelang. Tadi kita dah melencong untuk berhibur seketika. Kita nak bagi relax kejap. Banyak info-info yang kita kongsikan kepada anda pendengar di Selangor FM, dan tak lupa juga kepada anda yang menonton di Facebook Selangor FM sekarang ini. Terima kasih kepada anda yang meminjamkan perhatian anda seketika untuk kita ceritakan Bandar Baru Kelang hari ini dan masa depan. Sekarang ini kita duk cerita apa yang sudah berlaku pada hari ini. KYB, bagaimana YB memastikan pembangunan yang berlaku sekarang ini tidak menjejaskan keselesaan penduduk di sekitar BBK, Bandar Baru Kelang?
1: Yang penting is kita saja ada itu komunikasi yang
0: dua hala.
1: Yang dua hala. Yang jangan putus.
0: Ya.
1: Baik, pembangunan pesat, penduduk aduan, mana ni mahu pergi. Of course, saya ada website portal-portal yang dibuat dekat MBDK ke, pejabat tanah ke, XYZ lah. Tapi dekat Bandar Baru Kelang, saya tak tahu dengan YB yang lain. Dekat Bandar Baru Kelang, penduduk jumpa saya setiap tiap Rabu. Dari pukul 6 sampai pukul 8. Bukan saya.
0: Tim sekali.
1: Tim saya adalah saya punya staff, 3 staff dari PKF. Saya punya ahli majlis, 3 ada. Ketua kampung pun ada. Ketua komite pun ada. So apa masalah ke, dan minta apa bantuan ke, ada aduan ke, kita ada dekat sana untuk cuba selesaikan.
0: Setiap hari Rabu?
1: Setiap hari Rabu. Kecuali ada bila ada sidang. Bila sidang tak tahu pukul berapa habis kan. Tapi kalau saya tak ada, tim saya ada.
0: Jadi kalaulah kata pembangunan yang nak berlaku ni di sesuatu tempat, tapi orang penduduk itu membuat aduan kepada YB, apa, tapi macam mana, takkan pembangunan itu akan dibatalkan YB?
1: Tak berat. Bila you complain ada bila you tak faham. You takut. Bila seseorang takut, dia akan macam
0: tak buat dia.
1: Tak puas hati. Tapi kalau kita pembangunan kita boleh stop. Tapi mungkin kita sabar sikit, ada kacau gerung sikit, atau kita adalah kita akan cuba
0: enhancekan benda,
1: minimiskan kacau ganggu. Tapi itu konsep untuk explanation, menjelaskan apa yang akan jadi. Lepas apa ini jadi, apa yang akan dapat. So itu komunikasi yang terbuka lah. Dia tak boleh stop. Betul. Orang komplain bila dia takut, dia tahu apa, kenapa ada ini. Dia tak tahu, tapi mana nak jumpa saya.
0: Saya jelaskan. Saya jelaskan apa yang akan berlasu. YB, last but not least, kita nak tanya YB, kalau diberi peluang pilih salah satu tau, YB tau. Di antara untuk berikan keutamaan, apakah yang YB akan utamakan untuk diubah di kawasan BBK ni pada masa yang akan di masa akan datang? Satu perkara yang akan YB ubah di masa akan datang.
1: Satu aja.
0: Satu aja.
1: Satu aja.
2: Satu aja.
0: Oh, memang Sifah. Satu aja.
1: Banjir Sifah.
2: Banjir Sifah.
1: Itu yang penting. Ya, pembangunan pesat, bandar yang lama. Kita macam nak cari jalan. Bukan senang. Ada jalan, ada projek, tapi duit dari mana? Dia ada banyak unsur-unsur perkara-perkara yang kita kena think about. Kita ada problem, ada masalah. Kalau kita boleh selesai, engineer boleh selesai. Engineer boleh selesai, kita boleh buat projek. Kita boleh buat projek, dana dari mana? Betul, itu yang problem. Saya pun memang longkang besar. Siapa tak mau highway yang tinggi, kunci air yang besar, water pump yang besar, tapi dana datang dari mana? Sebab itu dekat Dewan saya ada bangkitkan, kalau boleh bentukkan satu jawatan kuasa, dari PBT, DUN dengan persekutuan. So all the technical boleh duduk sekali. Ada masalah, troubleshoot it. Pas sekarang apa yang jadi? Ini buat, PPT buat. Mungkin PPT buat, dekat Kelang dia buat. Syak Alam pun dia ada buat, tapi dia tak ada link tau.
0: Kesenambungan tu tak
1: ada. You buat, saya buat. Yang DUN punya, persoalan buat federal punya.
0: Sepatutnya
1: kita kena tunggu sini, kena tunggu sana. So end up, the komunikasi membahasakan banyak masa. Kalau kita ada satu technical tip, kita semua untuk just banjir dia, benda cari online. Senang. Okay, macam ni, how do you selesai? Jadi kita boleh mencepatkan the whole project. Sekarang kita tunggu. Okay, ada masalah. Okay, ini bukan masalah saya. Ada utility. Nanti ya, saya balik cari utility dulu. Next month saya akan bentang.
0: Masa
1: itu. Jadi, cari utility. Pegawai yang in charge tak ada. Tunggu dia balik dari cuti.
0: Jadi kita ni yang sedang mengalami masalah ni macam mana kan?
1: Kalau ada satu technical team, semua pihak just isu banjir dari PBT ke utility ke ADUN ke dengan pejabat tanah ke persekutuan ke, duduk sana troubleshoot it.
0: Okay.
1: Dan projek boleh jalan cepat sikit.
0: Okay. Jadi itu dia antara pilihan yang YB pilih adalah zero banjir. Memang betul, Abi.
1: Tapi kena ada technical team lah.
0: Tapi memang betul, Abi. Kalau kata kita nak pembangunan adalah untuk memajukan. Kita nak selesakan untuk masyarakat duduk dekat situ tak berpindah keluar. Tapi macam mana kita nak

0: dah kena buat balik. Kan? Datang banjir macam mana orang nak selesa duduk dekat situ kan? Itulah YB. Kan? Baik YB, terima kasih YB untuk penjelasan pada hari ini. Untuk kita menceritakan hari ini dan masa depan bagi BBK. Yang tertanya tu BBK tu apa? Bandar Baru Kelang. Kelang. Ada yang tanyalah macam mana nak pergi Bandar Baru Kelang ni, ada apa? Mungkin YB nak mewawarkan apa yang bakal berlangsung. Sebab saya tadi saya dengar banyak YB cerita bab sukan lah. Ini mungkin disebabkan kita punya Temasya Sukma yang akan berlangsung pada bulan 8 nanti. Mungkin YB ada cerita-ceritanya.
1: Bulan depan kami bulan depan bulan 7 ada piala Dr. Cup, Dr. Kuah
0: untuk pickleball. Terbuka untuk semua YB.
1: Ada pendaftaran dekat saya punya website.
0: Cantik.
1: Okey, nanti kena bayar sikit yuran dan tapi dia punya first prize RM1,000.
0: Wow.
1: Dan lepas tu sekali sidang nak Sukma lah. Tak buat apa-apa. Dan bulan 9 6 hari bulan, bulan 9.
0: Okey.
1: Saya ada BBK run, Bandar Baru Kelang run.
0: Wow. Sejauh berapa kilometer tu?
1: Dia ada 5 kilometer fun run dengan 12.5 half marathon. Okey. Ini adalah tahun ketiga yang saya menganjur. Dia punya prize cantik juga. Wow. Ada motorbike.
0: Woyo.
1: Ada TV.
0: Woyo. Itu untuk yalah selalunya orang pergi run ni sebab orang nak lucky draw tu baby.
1: Tapi boleh dapat maklumat daripada saya punya page Dr. Kuah Peng Fei.
0: Okay.
1: Boleh buat pendaftaran dekat sana lah. Dan lagi satu saya akan buat, itu kali ketiga, adalah Karnival Kesihatan yang 3.0. First year saya buat, tahun pertama saya buat dengan Columbia Hospital. Kita buat satu booth dengan health talk dengan saya bagi vaksinasi influenza.
0: Okay.
1: Tahun kedua, tahun lepas saya buat same thing, benda yang sama, tapi kita bagi denggi, vaksin denggi. Kali benda yang sama, vaksin untuk denggi, anti denggi lah.
0: Okey YB, terima kasih YB untuk penjelasan berkenaan apa yang akan berlangsung di Bandar Baru Kelang untuk tahun 2026 ni. Sebab kita dah masuk fasa yang kedua lah, nak masuk bulan 7 dah kan. Yang pertama sekali kita ada Dr. Kuah Cup untuk pickleball. Lepas tu ada BBK Run. Lepas tu ada saringan kesihatan yang akan berlangsung pada hujung tahun 2026. Terima kasih YB sekali lagi untuk penjelasan keistimewaannya Bandar Baru Kelang, apa yang akan diusahakan di Bandar Baru Kelang. Dan kami juga di Selangor FM mendoakan semoga impian YB untuk menjadikan Bandar Baru Kelang ni zero banjir akan berjaya dikecapi oleh YB satu hari nanti, insyaAllah.
1: Terima kasih.
0: Okey YB, terima kasih. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar semua yang terus setia bersama dengan kami. Terima kasih kepada penonton di Facebook juga. Esok kami akan kembali lagi di waktu yang sama. Dan jangan lupa selepas ini kita akan ikuti Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Dan jangan lupa juga selepas ini
2: IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang.
0: Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye semua.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida, akan temankan anda seperti biasa dalam ruangan Hello Selangor. Okay, jadi untuk hari ini kita sudah pun masuk 29 Jun 2026. Terima kasih juga buat rakan setugas kita, iaitu DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Oh, hari ini hari Isnin. Ada yang Mondays Blues ke? Alahai, tak apa, kita layan mood dulu. Kita kembalikan kita punya mood, tenaga kita. InsyaAllah Ida kongsikan dengan anda berita terkini, lagu-lagu yang terbaik supaya anda boleh layan, boleh kembalikan balik mood anda. Okay, kena semangatlah, InsyaAllah cari mood tu sampai dapat. Okay, Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Hati hendak, semua jadi.
0: Maksudnya apa?
1: Jika ada kemahuan, semua perkara dapat dikerjakan.
0: Contohnya?
1: Setelah menempuh pelbagai cabaran, akhirnya Azizul berjaya mengusahakan tanah yang terbiar tu. Kata orang, hati hendak, semua jadi.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Ya, itu dia daripada Nana Shime, ragu-ragu. Okey, jadi sekarang ni 10.36 minit pagi. Jadi selamat pagilah yang dengarkan Selangor FM ketika ini. Hari ini hari Isnin, kita nak ambil mood. Sebab kalau tak ada mood macam mana? Kalau tak ada mood tapi kerja jalan tak apa. Ini tak ada mood. Bila tak kerja tak jalan, tak ada mood lah nak buat kerja. Sampai kerja tak siap itu susahlah kan. Apa pun, sekarang ini di jam ini kita ada Intan Rapor, nak tahu pengisiannya sebentar saja lagi. Ini dia New Boys

0: 101.9.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
2: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ni tepat pukul 10.49 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan Intai Dapur. Okey, jadi sekarang ini
2: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, okey, di mana Ida nak kongsikan dengan anda lah tips untuk cuci pinggan mangkuk yang berminyak. Yang berminyak-minyak degil tu supaya bersih, berkilat sekali bilas terus kesat lah, kan? Di mana cuci pinggan memang nampak mudah, tapi bila pinggan dipenuhi minyak dan kotoran degil, memang boleh buat kita penat menyental berkali-kali. Lagi-lagi kalau lepas masak lauk berminyak atau goreng-goreng, kesan lemak kadang-kadang susah nak hilang walaupun sudah guna sabun. Okey, jadi ada beberapa cara. Yang pertama, boleh gunakan span yang sesuai, di mana pemilihan span sangat penting ketika cuci pinggan. Betul lah tu, sebenarnya Ida sendiri pun sangat cerewet kalau guna span cuci pinggan mangkuk ni, kan. Di mana pilih span yang agak tebal dan mampu menghasilkan buih yang banyak walaupun sabun sedikit sahaja. Buih yang banyak membantu menanggalkan kotoran dan minyak dengan lebih mudah, jadi kerja menyentap pun jadi lebih ringan. Seterusnya, campuran cuka dalam sabun, di mana cuka boleh menanggalkan minyak degil pada pinggan mangkuk. Caranya, campurkan sedikit cuka bersama sabun pencuci pinggan, kemudian cuci seperti biasa. Hasilnya pinggan lebih bersih dan tidak berminyak. Lemon untuk hilangkan kotoran, di mana lemon mengandungi asid semula jadi yang berkesan untuk meleraikan kotoran. Hirisan lemon nipis dan campurkan bersama sabun pencuci pinggan. Biarkan sekejap, kemudian sental dan bilas seperti biasa. Pinggan akan terasa lebih segar dan bersih. Seterusnya, soda bikarbonat, di mana bukan saja membantu membersihkan, malah mampu menghilangkan bau yang melekat pada pinggan. Campurkan sedikit ke dalam sabun pencuci, kemudian cuci seperti biasa, sesuai untuk pinggan yang berbau hanyut ataupun berminyak. Seterusnya adalah rendam dengan air panas. Sebelum mula menyental, rendam pinggan minyak dengan air panas seketika. Kaedah ini membantu melembutkan dan melonggarkan minyak yang melekat. Jadi proses cuci pinggan jadi lebih cepat dan mudah. Yang terakhir adalah tambah garam dalam sabun. Garam juga boleh digunakan sebagai bahan tambahan untuk bantu bersihkan kotoran degil. Masukkan sedikit garam ke dalam sabun pencuci, kemudian cuci pinggan seperti biasa. Ia mampu menanggalkan minyak dengan lebih efektif. Jadi semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Okey, kita cuba nanti. InsyaAllah kalau jadi, boleh kongsikan dengan Ida. Selangor FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hari ini ranca. Di sini ranca. Sana mau ranca. Di mana-mana ranca. Yeah.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.04 pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Baik, ini mengenai Budi Madani terima lebih 18,000 permohonan tambahan kuota diesel bersubsidi, di mana portal rasmi Budi Madani menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan Jeep yang layak setakat 10 jam malam tadi. Okey, dan Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pelaksanaan awal Budi Madani diesel ataupun Budi diesel yang memasuki hari kedua semalam berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal, dan setakat ini katanya lebih 40,000 transaksi direkod membabitkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif itu sejak ia dilaksanakan kemarin. Dan beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau pelaksanaan awal Budi diesel di stesen minyak Petronas NKVI Arah dan Mansara malam tadi. Okey, ha, jadi tiada had lagi untuk diesel, okey, dan diesel bersubsidi bersama dengan RON 95. Jadi harga sama, okey. Yang pasti itulah dia untuk tambahan kuota diesel bersubsidi. Ini dia HyperX, hanya aku Selangor FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
6: Maksudnya
4: lensa minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
7: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
8: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia daripada Andy Bernade. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ah, dia macam itulah lebih kurang, ya. 11.19 minit pagi. Jangan lupa di jam ini kita ada pilama. Nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan sebentar sahaja lagi. Baik, layan dulu lagi ni daripada drama band Cerita Dia. Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan

0: Selangor FM, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itulah ya. Okey, jadi sekarang ini tepat pukul 11.39 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan P Lama, dia yang dah tak sabar tu. Jadi kita dengarkanlah lagu apa untuk hari ini.
1: Lagu mana? P Lama.

Ataupun ini pula api lama yang kedua, kusapu air mata perpisahan. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, pilama satu ataupun pilama dua, anda boleh hantarkan di nombor 019-330-4425 sekarang tau. Kerana 12.30 tengah hari nanti dah umumkan lagu mana yang menang untuk pilama hari ini. Jadi sebelum kita tak umum, selagi tu masih lagi valid undian anda. Gila bayang Ammar Hai.

0: Itu dia Isma Sani, okay? Kembali 11.48 minit pagi. Jadi mana yang terlepas untuk Pilama tu, sekali lagi lah kita ulang untuk anda, okay?
1: Lagu mana? Pilama.

0: Itu dia. Ha, itu dia pilihan yang kedua pula. Kusapu air mata perpisahan. Boleh buat undian anda sekarang 019-330-4425. Ini dia, kita ada Ijal. Ijal pilih pilihan yang pertama, Kutimang Kasih Kutimang Sayang. Kita ada Hashima juga pilihan yang pertama, Kutimang Kasih Kutimang Sayang. Kita ada Aja pilihan yang pertama juga. Wow, hai, dahsyat. Okay, kita ada Easy. Okay, Easy pilih pilihan yang kedua. Terus buat undian anda sekarang. Sekali lagi nombornya 019-330-4425.
1: Stay ready for this.

daripada Kakak Azra. Bukan hal aku. 12.3 minit tengah hari. Selamat tengah hari Ida ucapkan untuk anda. Sambil anda undi untuk pilih lama tu, ada juga berita Ida nak kongsikan dengan anda, di mana LRT3 mampu tampung unjuran penumpang sehingga 2040, di mana kapasiti LRT laluan Shah Alam LRT3 yang mula beroperasi hari ini mencukupi untuk menampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga 2040, meskipun skop projek itu dikurangkan pada 2018 itu menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah. Beliau juga berkata kapasiti semasa LRT3 adalah sebanyak 223,560 penumpang sehari, manakala unjuran jumlah penumpang harian bagi tahun pertama operasi laluan itu adalah sebanyak 67,000. Laluan itu menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah, bersamaan kira-kira 223,560 penumpang sehari. Dan sehubungan dengan itu, kapasiti perkhidmatan LRT3 mencukupi untuk memenuhi keperluan pengguna. Okey, dan ini bermakna kapasiti sedia ada sebanyak 223,560 penumpang sehari adalah bersamaan dengan unjuran keperluan sehingga tahun 2040. Jadi untuk warga Shah Alam yang berdekatan, lepas ni kalau nak pergi kerja, nak pergi mana-mana, dah orang kata dah mudah sedikit. Okey, kerana LRT3 telah pun beroperasi untuk bermula hari ini. Okey, jom layan dulu lagi ini, Aziz Pelamin.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Police entry, one to jaga.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32. Kala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Ya, itu dah aku rindu sayang kamu. 12.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini. Mungkin ada yang nak keluar makan tengah hari, ada yang menanti waktu rehat, kan? Ah, macam Ika ni, kalau tadi dah ada kongsikan dengan anda mengenai LRT3. Ketika LRT3 nak lunch naik LRT hari ni. Dahsyat ya. Okay, bagus-bagus Ika. Alhamdulillah kita menggunakan pengangkutan awam sebenarnya. Ha, kita kurangkan kesesakan jalan raya. Bagus Ika. Ha, nanti Ida pun nak cuba jugalah kan nak naik LRT3 ni. Lagi-lagi untuk warga Shah Alam. Dan nanti kita boleh explore. Ha, mana lagi tempat yang orang kata boleh disinggahi kan. Kita menaiki pengangkutan awam yang telah pun disediakan oleh kerajaan kita. Ha, jadi ini untuk memudahkan kita bersama. Lagi-lagi kalau kita tahu pun sekarang ni lagi-lagi dekat Kuala Lumpur lah, sekitar Lembah Kelang, juga di sekitar Selangor kan, banyak tempat juga yang sesak. Jadi kita boleh kurangkan kesesakan dengan menaiki pengangkutan awam. Macam Ika ni nak pergi lunch, boleh lah, tak payah bawa kereta kan. Nanti nak parking lagi, nak cari parking lagi. Jadi kita naik LRT, boleh pergi lunch, sambil tu boleh jalan-jalan juga. Tapi jangan terlepas sampai waktu bekerja ya Ika. Okeylah, selamat menaiki pengangkutan awam Ika, LRT3 tu. Ini dia Bunga dan Amza Sabri, Termenung, lagu baru juga di Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dia daripada Amalena Ashik. Okey, jadi kita sekarang ini kita nak teruskanlah untuk mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama. Okey, kita tak nak buang masa lagi.
1: Pilama.
0: Ya, kita dengarkan. Ya. Yeah.

0: Selangor FM di 100.9 Timbang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Shakira Dan. Okey, jadi tonton siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Di mana RTM merupakan penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, jadi sekarang ini 12.44 minit tengah hari. Selamatlah makan tengah hari. Makan elok-elok. InsyaAllah yang paling penting cukup proteinnya, cukup karbohidratnya, orang kata makanan yang kita makan itu menjadikan tenaga untuk kita melakukan tugasan harian, lagi-lagi nak siapkan kerja dan sebagainya. Okay, ini dia Nadira, Cuba Jadi Aku. Selamat FM.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Okey. Baiklah, 12.50 minit tengah hari, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda.

0: mana?
1: Alamak, kan dah kantoi.
2: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nore FM, pilihan tepat.
0: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan nak bahagia.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah AKA Pam. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 1.19. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 1.22. Zon 3 Kelab.

0: Mawaddah.
1: Macam Allah SWT sebut, falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massa. Apabila kami angkat, kami selesaikan masalah dia, pada waktu tu dia ni berlalu macam seolah-olah tak pernah berdoa pun, tak pernah merayu pun pada kami. Jadi banyak di kalangan kita, kadang kita nampak macam tu, bila tak ada masalah pun kita ingat Tuhan. Tapi bila time kita tak ada masalah, kita lupakan Tuhan. Jadi Allah SWT bukan untuk kita lupakan. Allah SWT untuk kita sentiasa ingat. Sebab itu zikir terlalu mudah untuk ingat Allah ni, dia tak ada terikat dengan masa pun, tak ada dengan keadaan pun, tak ada dengan waktu, dengan apa keadaan pun sekali pun tak ada masalah. Orang tu tak larat berdiri, boleh duduk. Orang tu tak larat duduk, boleh baring. Orang tu sakit, cara sakitnya berzikir kepada Allah. Jadi nak bagi tahu bahawasanya perintah Allah ni sentiasa kita kena buat. Selagi mana kita hidup dalam dunia, kita buat perintah Allah. Dan bukan saja waktu-waktu yang tertentu saja kita buat. Jadi ini bukti kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti beriman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah suasana tadi berubah, tapi perintah Allah tidak akan berubah. Sebab itu tuan-tuan, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, agama Islam agama yang Allah berjanji, Allah janji untuk pelihara sampai kiamat. Walaupun ada orang datang untuk merosakkan agama ni, tadi orang untuk menyesatkan agama tadi, tapi tidak akan dapat diselewengkan. Mungkin ada golongan yang terseleweng, tapi agama Allah SWT Allah akan jaga. Terutama sekali dalam Al-Quran, kenapa? Rujukan asal Islam, rujukan agama adalah Al-Quran itu sendiri. Dan ini Allah SWT telah janji untuk pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turun ke Al-Quran, kami akan jaga Al-Quran tadi. Maka Allah SWT akan pelihara punca agama ni, sumber agama ni, iaitu Al-Quran. Sehingga hari kiamat tidak akan ada orang yang boleh selewengkan. Walaupun ada usaha-usaha yang nak selewengkan, tapi Allah pelihara. Sama ada Allah pelihara melalui Al-Quran tadi, akan dibukukan melalui kitab-kitab Al-Quran, ataupun lahirnya generasi para-para hafiz Al-Quran yang menghafal Al-Quran itu sendiri. Begitu juga lahirnya generasi ulama yang apa dia memelihara makna-makna Al-Quran tadi. And sehingga sampai kita berapa ramai hari ni orang baca Al-Quran, kemudian terjemah sendiri, tafsir sendiri. Tapi bangkit ulama mempertahankan sebenarnya maknanya begini begini. Sehingga tidak ada penyelewangan tadi. Jadi ini cara Allah SWT pelihara. Sebab itu tuan-tuan, demikian SWT, agama daripada dulu sampai sekarang Allah akan pelihara. Kita je sama ada kita nak duduk dalam tu ataupun tidak. Kalau kita duduk dalam suasana agama, kita amal, maka untung bagi kita. Kalau kita tak amal, rugi bagi kita. Bagi Allah sikit pun, tak ada pun keuntungan bagi Allah, tak ada pun kerugian. Kalaulah semua orang tidak beriman pada Allah SWT dalam dunia ni, sikit pun Allah SWT tak ugi. Kalau semua orang beriman, tak ada seorang pun kafir, tak ada seorang pun mengingkari Allah SWT dalam dunia ni, sikit pun tak untung. Keuntungan dan kerugian tu pada kita juga. Kalau kita taat pada perintah Allah, untung kita. Kalau kita tak taat, maka rugi kita. Walaupun dalam dunia ni kita nampak orang langgar perintah Allah nampak untung. Seorang tadi berhutang, kemudian dia tetap dalam hutang tadi. Kamu hutang RM10 tapi kena bayar RM20. Nampak untung, tapi cara macam tu Allah SWT tak suka. Itu dianggap riba. Nampak untung dalam dia, tapi di akhirat mereka termasuk di kalangan orang yang rugi.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Dan begitu juga seorang yang buat muamalah dalam penipuan. Seorang tadi, dia meniaga. Kemudian dia kata, oh, kalau aku bagi harga pada ni, tak untung lah. Sedangkan perniagaan tadi ada untung. Sama ada banyak ataupun sikit. Itu je. Kalau tak untung, orang tak meniaga. Ada untung. Ha. Oh, kalau encik minta kurang ni, untung saya tak banyak. Ah, tu betul. Ha, betul-betul. Maknanya untung tak banyak. Tapi kalau encik tak minta kurang, untung banyak sikit. Ah, okey. Dan kadang-kadang tak ada untung. Kadang-kadang penipuan tadi. Sebab dalam agama kita ada penipuan. Habis kalau orang tipu kita, orang tipu kita, dia dengan dosa dia. Takkan orang tipu kita, kita nak tipu balik. Takkan orang curi kita, kita nak curi balik. Jadi kita telah langgar perintah Allah. Orang buat langgar perintah Allah. Takkan kita nak balas dengan langgar perintah Allah. Jadi itu bukan cara. Cara kita, bila orang langgar perintah Allah, kita kena nasihatkan supaya tak buat. Habis kita, kita tahu bahawa itu adalah larangan Allah, jangan kita buat. Itulah orang yang beriman. Tak apa, sabar. Akibat daripada itu, Allah SWT akan ganti. Kenapa tuan-tuan dimiliki SWT? Konsep kita dalam agama ni, Allah SWT, dia akan bersama dengan orang yang sabar. Bukan orang tu pandai, tak. Orang pandai ya, Allah bersama tak. Orang ni kuat solat, Allah bersama tak. Orang ni kuat puasa, Allah bersama tak. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sebab itu bila kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT beritahu, ya ayyuhalladzina amanu sa'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, kamu kalau nak minta pertolongan kepada Allah SWT, kamu minta lah pertolongan Allah dengan apa? Pertama, isti'anah bisabr, iaitu kamu sabar. Yang kedua, solat. Dua keadaan. Maksudnya yang pertama, ambilkan sifat sabar tu letak dalam diri kita. Kenapa? Orang yang ada sifat sabar, dia akan tenang. Dia boleh kawal keadaan. Kemudian barulah dia minta dengan Allah SWT dalam keadaan tenang tadi minta. Natijahnya, Allah SWT kata, inna Allah ma'asabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Allah tak kata Allah bersama dengan orang musallin, orang semayang tak? Kenapa? Natijah daripada buat amal tadi supaya dapat datang sifat sabar tadi. Kita semayang lah banyak-banyak sekalipun, tapi lepas semayang kita marah orang. Mana tak? Tapi kalau dia semayang, lepas semayang ada orang, tak apa, dia sabar. Maka itu natijah. Dan natijah tu yang Allah SWT suka. Allah SWT suka. Dan begitu kat seorang yang puasa, tetapi puasa dia tak dapat tahan sabar dia. Tak dapat tahan marah dia. Dia tak sabar. Maka dia jauh daripada pandangan Allah SWT. Tapi kalau dia sabar, inna Allah ma'as-sabirin, Allah SWT bersama orang sabar. Banyak hari ni Allah SWT nyatakan, kesabaran tadi adalah satu sifat yang terpuji, yang membuatkan tak lama lagi bila datangnya perintah Allah SWT, pertolongan Allah, Masya Allah. Jangan sabar. Sebab itu orang yang beriman ni orang yang ada sifat sabar. Nak buat maksiat, jangan. Ini adalah larangan Allah, jangan buat. Habis orang lain boleh buat. Orang lain buat bukan maksudnya kita boleh buat. Kita pun jangan. Habis orang ni nak buat dosa ni, jangan. Orang ni menipu, jangan. Orang ni buat rasuah, jangan. Orang ni buat ni, jangan. Jangan. Kenapa jangan? Ini perintah Allah. Habis kalau orang tu buat, pertama orang tu buat, kita nasihat supaya jangan buat. Kalau buat, jangan kita tiru, kita jauhkan diri. Jadi moga Allah SWT pelihara kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah sebelum kita akhiri, kita doa moga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada kita kan untuk laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk jauhkan diri kita daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ni dapat jadi orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bangkit bersama dengan orang yang saleh di saf-saf para anbiya. Mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita di kalangan golongan orang yang berjaya, insya-Allah. Dan tak lupa juga kita doa untuk saudara-saudara kita yang tertindas di sana, tak kira di Palestin dan begitu juga di tempat-tempat lain negara-negara Islam yang menggolak. Mudah-mudahan Allah SWT beri kejayaan buat kita orang Islam, dan juga Allah SWT jadikan dan kemenangan-kemenangan yang besar buat Islam, insya-Allah. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pun sama, cuma atas kelemahan diri ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Mawadda, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Eh, akak, saya nak cancel order.
2: Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang
4: dalam
3: Selangor.
4: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: It's about to be so damn

0: Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kalau setiap hari Isnin kita ada Hello Selangor I Peduli.
1: Kekal on point di I Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi untuk hari ini, untuk Hello Selangor I Peduli, okay, Ida bersama-sama dengan dua tetamu di konti ketika ini, okay. Jadi kita nak perkenalkan dahulu tetamu kita. Yang pertama, Encik Muhammad Malik bin Ahmad Tobias, selaku Timbalan Pengarah Bahagian Pengembangan Atlet dan Staff Akademi Sukan UPM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Encik Malik, saya panggil Encik Malik, ya?
2: Malik boleh.
0: Okey, baik Encik Malik. Okey, dan seterusnya kita ada Profesor Dr. Muhammad Hamirus bin Marhaban selaku pengarah Akademi Sukan UPM. Selamat datang Prof.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, jadi untuk hari ini kita akan berkongsi mengenai Putra Sihat 10,000 Langkah UPM Siri 2026. Tapi sebelum tu, kalau kata kita dah nampak dah ini tetamu kita ni backgroundnya sukan. Pastinya Ida nak tanya dulu sebelum kita nak meneruskan dengan kita punya topik. Ini soalan bonus, okay? Untuk World Cup ni, tetamu kita ni sokong tim yang mana? Okey, kita mulakan dengan Prof dulu. Prof, sokong tim mana?
3: Itulah, saya sokong tim England actually.
0: England?
3: Tapi okay, tahun ni nampak tak berapa kuat pun. Tak tahulah.
0: Kita tengok macam mana, ya? Encik Malik pula?
2: Saya Deutschland, Jerman.
0: Oh, Jerman. Okey. Jadi kita nantikanlah untuk orang kata mungkin dapat masuk nanti final ke, kan, antara England dengan Jerman ni salah satunya, kan? Ke macam mana? Ada prediction tak untuk final nanti?
2: Kalau ikut Jerman, dia dah 4 kali pernah champion.
0: Betul, ikut dia punya background sejarah dia, kan? Yeah.
2: So hopefully dia yang kelima lah.
0: Okay, tak apa Prof. Saya ingat kalau untuk minggu lepas ada tetamu kita pun ada yang sokong England juga, kan? Okay, tak apa. Kita nak teruskan dengan topik kita ini. Bukan apa, sebab RTM ini merupakan penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita tak nak ketinggalan lah, kan? Kita nak naikkan juga vibe-vibe bola. Okay, baiklah. Untuk topik kita hari ini mengenai Putra Sihat 10,000 Langkah UPM Siri 2 tahun 2026. Jadi untuk pengenalan program, ramai yang mungkin baru pertama kali mendengar mengenai program Putra Sihat 10K Langkah UPM. Jadi mungkin Prof boleh ceritakan sedikit mengenai program ini dan apakah yang ingin dicapai melalui penganjurannya.
3: Okay, terima kasih. Pertama sekali sebenarnya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada pihak Selangor FM kerana menerima kami sebagai tamu pada petang ini, yep, untuk memberikan sedikit sebanyaklah perkongsian berkenaan dengan program Putra Sihat 10,000 Langkah UPM. Sebenarnya ini bukan program yang pertama kali kami laksanakanlah. Untuk tahun ini yep, adalah untuk siri yang kedua.
0: Siri kedua.
3: Sebenarnya kita dah mula pada tahun 2025. Dan pada setiap tahun kita adakan sebanyak 4 siri lah. Jadi sebenarnya inisiatif ni kita adakan untuk memupuk budaya hidup sihat. Dan kaedah yang kita laksanakan adalah dengan untuk kita membudayakan 10,000 langkah tu setiap hari sebenarnya. Cuma of course kita tak boleh nak buat program ni setiap hari. Jadi untuk tahunan kita hanya akan laksanakan selama 4 siri saja. Tapi dengan harapan sebenarnya setiap individu yang menyertai itu untuk terus menjadikan dia satu budaya lah untuk kita laksanakan setiap hari.
0: Okey, baik. Bagi program Putra Sihat kini seperti yang Prof wawarkan sudah pun memasuki siri kedua. Mungkin Encik Malik boleh kongsikan bagaimana sambutan yang diterima bagi siri sebelum ini. Mungkin juga boleh berkongsi sedikit mengenai jumlah penyertaan maklum balas daripada para peserta serta apakah yang mendorong UPM untuk meneruskan penganjuran program kali ini.
2: Baik, untuk Putra Sihat 10,000 langkah ni, untuk tahun ni yang kita dah jalankan lebih kurang dalam 1,000 200 penyertaan dah untuk siri 1.
0: Alright.
2: Tapi untuk tahun tahun 2025, mm-hmm. penyertaan kita alhamdulillah lebih kurang dalam 7,000 lebih lah.
0: Mm-hmm.
2: Untuk siri 1 lebih kurang dalam 1,600, mm-hmm. siri 2 lebih kurang dalam 846 orang peserta. Mm. Siri 3 dah ramai sebab dia pelibatan daripada pelajar sekali.
0: Okay.
2: Pelajar-pelajar baru masuk kan.
0: Mm-hmm.
2: Lebih kurang dalam 3,500 orang. Mm-hmm. Dan semasa di grand final, maksudnya yang terakhir kita buat untuk tahun 2025, lebih kurang dalam 1,393 peserta lah.
0: Mm-hmm.
2: Dan kita dapat feedback daripada semua peserta-peserta yang menyertai ini, alhamdulillah mereka inginkan program ini diteruskan pada tahun 2026. Mm-hmm. Dan kita teruskan juga dengan hasrat daripada universiti juga kan, daripada mm-hmm. perusahaan universiti juga menyokong untuk program ini diteruskan.
0: Mm-hmm.
2: Dan kita lihatlah untuk akan datang ni.
0: Mm-hmm. Okey, mungkin yang sedang mendengarkan Selangor FM ketika ini kan, berminat untuk turut serta. Jadi kalau kita boleh tahu untuk kali ini, siapakah yang boleh menyertai program ini? Adakah ia terbuka kepada orang awam dan sesuai disertai bersama keluarga?
3: Mm-hmm. Actually, memang program ni kita laksanakan di dalam UPM.
0: Mm-hmm.
3: Tetapi sebenarnya ia terbuka kepada sesiapa saja yang ingin menyertai.
0: Mm-hmm.
3: Untuk tujuan tu, mungkin untuk maklumat lanjut tentang okay. program, bolehlah melawat ke media sosial kami lah.
0: Uh-huh.
3: Di Facebook, Akademi Sukan UPM.
0: Okay.
3: Atau Instagram, Akademi Sukan _ UPM.
0: Mm-hmm.
3: Dan kami juga ada TikTok, Akademi right. Sukan UPM.
0: Mm-hmm.
3: Atau kalau tak pun, buka saja website. Pergi ke laman web sukan.upm.edu.my. Jadi di situ boleh lihatlah maklumat-maklumat yang mm-hmm. berkaitan dengan program yang kami laksanakan.
0: Mm-hmm.
3: Of course juga terdapat maklumat berkenaan sukan, tapi kalau mm-hmm. perlukan maklumat berkenaan dengan program Tuan Sihat ni, bolehlah melawat ke website tersebut.
0: Okey, baik. Cik Malik dan juga Prof, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor I Peduli. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor I Peduli untuk petang ini. Kita berkongsi mengenai program Putra Sihat 10K Langkah UPM Siri 2 tahun 2026. Baik, Encik Malik, kita nak tanya juga, selain menggalakkan gaya hidup sihat, apakah nilai ataupun mesej utama yang ingin disampaikan oleh UPM sendiri melalui penganjuran program Putra Sihat ini?
1: Baik, program ni kita nak kalau boleh semua warga-warga kampus ni dalam keadaan sihat sejahtera lah. Kalau kita tengok situ. So, kita terapkan supaya semua warga-warga kampus menjalankan aktiviti bersukan. Paling mudah adalah berjalan lah, kita tengok sebenarnya. Kalau kita tengok di Korea sebenarnya, dah ada satu grup yang buat jogging-jogging apa, dia panggil lari-lari anak. Dia dah mula dah ada grup-grup macam tu. So, kat sini, kat Malaysia, kita tengok memang ramai orang suka kepada larian kadang-kadang
0: kan. Sekarang ni macam fun run kan?
1: Fun run. Dah banyak dah. So, fun run ni kadang-kadang, kita tengok kadang faktor kesihatan orang menyebabkan dia terjejak apa, mengganggu sedikit lah. Jadi sebenarnya benda yang paling mudah adalah dengan berjalan.
0: Okay.
1: So selain tu juga kita senak supaya semua apa nama, kita punya warga kampus, apa komuniti yang terlibat dalam program ni nanti dapatlah manfaat daripada program Putra Sihat ni. Selain itu kita ada juga macam-macam lagi program kan kat situ.
0: Okay. Okey, baik Prof, UPM bukan saja terkenal sebagai sebuah universiti yang melahirkan graduan, malah turut aktif menganjurkan pelbagai program untuk masyarakat. Jadi kenapa UPM begitu committed dalam membudayakan gaya hidup sihat melalui program seperti Putra Sihat ini?
2: Okey, sebab kita pun sebenarnya nak membantu negara lah, okay, untuk mewujudkan satu masyarakat yang lebih sihat dan aktif. Sebab kalau kita lihat Malaysia ni antara negara yang dalam ranking yang agak tinggi dari segi obesiti dan juga penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Jadi sebenarnya kalau dah bila dah sakit tu baru kita nak rawat, sebenarnya dari segi kos untuk kita uruskan perkara tersebut jauh lagi tinggi.
0: Betul.
2: Jadi adalah lebih baik kita wujudkan kesedaran tu daripada awal supaya kita boleh insyaAllah elakkanlah daripada rakyat kita supaya perlu melalui situasi yang lebih sukar pada masa kelak. Jadi amalan gaya hidup sihat ni sangat pentinglah untuk kita terapkan.
0: Okey, bagi peranan institusi pengajar tinggi juga, mungkin pada pandangan Prof, sejauh manakah institusi pengajar tinggi seperti UPM boleh memainkan peranan dalam mempromosikan kesihatan dan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup yang lebih aktif?
2: Itulah, sebenarnya kita bertuahlah kita berada di universiti. Sebab kita ada pelbagai kepakaran yang diperlukan untuk tujuan ini.
0: Okay.
2: Seperti contoh di UPM tu, kita ada Fakulti Sains Kesihatan. Kita ada Fakulti Sains Teknologi dan Makanan yang boleh membantu dari segi masalah pemakanan dan sebagainya. Jadi kita ada wujud kepakaran-kepakaran yang ada di universiti yang boleh membantu untuk kita orang kata dapatkan satu program yang kita boleh membuat kesedaran kepada masyarakat. Jadi keberadaan kita di universiti itu menguntungkanlah untuk kita menggunakan peluang tersebut untuk membantu masyarakat sekitar kita. Dan suka saya kongsikan juga untuk Putra Sihat 10,000 Langkah yang kita akan adakan esok ni. Sebenarnya dia juga bersekali dengan bulan sinergi Putra UPM, sebenarnya majlis penutup bulan sinergi Putra. Jadi untuk itu sebenarnya memang kita boleh lihatlah esok, okay, ada beberapa booth yang kita buka dan mungkin akan ada maklumat-maklumat tambahan yang kita boleh pelajari jugalah selain daripada aktiviti yang kita laksanakan esok, insyaAllah.
0: Okey, baik, kita break seketika, kita sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor I Peduli.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, itulah kan, masa berlalu begitu pantas. Okey, baik, kita nak dengarkan juga pesanan daripada tetamu kita kepada mereka yang masih belum memulakan gaya hidup aktif ataupun masih lagi ragu-ragu untuk menyertai program seperti ini, dan mungkin juga boleh menjemput ataupun kita nak mewawarkan kepada pendengar, terutama sekali pendengar Selangor FM, untuk bersama-sama menyertai program Putra Sihat 10K Langkah UPM Siri 2 nanti. Kita mulakan dengan Cik Malik dulu.
1: Baik, sini saya nak menyarankan lah pada semua pendengar Selangor FM, itu kita mulakan gaya hidup sihat ni dengan apa nama, dengan diri sendirilah. Itu yang kita nampak. Yang kedua, mula daripada sekarang. Kita boleh tangguh sebenarnya. Jangan nanti dah sakit bila kita nak start. Sebab dah lambat lah.
0: Betul.
1: Dan satu lagi, mungkin mulakan dengan niat yang betul lah. Kalau kita nak sihat, kita nak supaya kita nampak lebih bergaya ke apa, mungkin inilah masanya. Dan yang paling penting sekali adalah konsisten lah. Kerana apa nama, apabila kita buat hari-hari, benda tu jadi biasa. Bila dah biasa, kita akan apa ni, tak ada masalah untuk kita buat ataupun kita berjalan dengan rakan-rakan ke, dengan ataupun dengan klub ke, kan, yang kita boleh tubuhkan lah, supaya sama-sama kita dapat manfaat gitu juga.
0: Alright. Okay, daripada Prof sendiri.
2: Okay, saya sekali lagi menyerulah kepada semua, especially warga UPM dan juga warga di sekitar Serdang dan maybe daripada Selangor, yang rasa ber kemampuan untuk hadir ke UPM untuk menyertai Putra Sihat 10,000 langkah yang kita akan laksanakan esok pada jam start pukul 8 pagi. Tapi kalau tak mampu untuk esok sebab mungkin suntuk sangat, apa kata kita jumpa pada siri ketiga nanti di bulan Oktober. Jadi jangan lupalah media sosial kami, rujuklah di situ maklumat berkenaan dengan penganjuran untuk siri yang akan datang. Seperti yang Cik Malik cakap, jangan tunggu sakit barulah kita nak cuba nak sihatkan badan. Kita kena cuba sihatkan dari sekarang lagi. Dan mungkin juga saya nak ambil kesempatan sini lah untuk mengucapkan ribuan terima kasih lah banyak-banyak. Pertama sekali kepada Selangor FM kerana memberi peluang kepada kami untuk untuk berkongsi tentang maklumat program yang akan kami laksanakan. Dan juga kepada rakan-rakan kolaborasi untuk program yang kami akan laksanakan esok lah. Okay, saya rasa saya kena sebut ni, kalau tak nanti kami yang merajuk.
0: Silakan, silakan.
2: Pusat Pertanian Putra, Fakulti Sains Teknologi Makanan, okay, Fakulti Pertanian di UPM, dan Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat di UPM. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga juga kepada penaja-penaja kami. Okay, antaranya Farm Fresh, okay, UPM Holding, dan juga Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Infak Wazan UPM. Terima kasih banyak-banyak kepada semualah. Dan juga PKU, Pusat Kesihatan Universiti. Lupa pula tadi.
0: Okey, baiklah, sama-sama kita sihatkan diri kita dengan kita menyertai program Putra Sihat 10K Langkah UPM Siri 2 tahun 2026. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Muhammad Malik bin Ahmad Tobias selaku Timbalan Pengarah Bahagian Pengembangan Atlet dan Staf Akademi Sukan UPM, dan juga Profesor Dr. Muhammad Hemirius bin Marhaban selaku Pengarah Akademik Sukan UPM. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Dan saya mewakili penerbit Puan Azmi Radiana, okay, untuk mengucapkan terima kasih juga untuk anda kerana terus kekal setia mendengarkan Selangor FM. Jangan tukar frekuensinya 100.9. Layan dulu lagu ini, Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu The Fabulous Cats Rimas. Okey, membawa kita ke pukul 2:51 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Helu Selangor. Dia berikan kesihatan yang baik, dia panjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam ruangan PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Okey. Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye bye. Ini dia, Ida tinggalkan anda dengan lagu daripada Annie Zakri, Hal Hebat. Selamat FM.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radionya

0: Telokom di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay!

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buleting di panas masa air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sudah pun masuk untuk segmen yang ketiga, semestinya segmen PM Lokal. Bersama saya, Cempaka Temankan Anda sampailah pukul 8 malam nanti untuk 5 jam seterusnya. Okay? Dan Cempaka akan temankan anda dengan pelbagai cerita, pelbagai perkongsian yang menarik, info semasa dan juga lagu-lagu pilihan sepanjang petang sampailah pukul 8 malam nanti. Okay? Ida baru saja selesai dalam Hello Selangor. Layan dahulu, Umbrella, bukalah hatimu. Selangor FM.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: dari Data Bila Dah Sayang. Okay, kembali bersama saya Cempaka temankan anda dan sekarang 3.17 minit petang dan kita dah pun masuk untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini kan kita selalu nampak doktor dan juga jururawat sibuk ulang alik di hospital tu kan. Tapi mungkin kita tak tahu di sebaliknya ada masanya mereka sampai tak sempat nak berehat . Malah ada yang terlepas waktu solat sebab terlalu sibuk merawat pesakit. Dan seorang doktor baru-baru ini ada berkongsilah pengalaman bekerja di Jabatan Kecemasan. Katanya bila pesakit kritikal datang seorang demi seorang, memang susah nak tinggalkan tempat bertugas walaupun sekejap kan. Ada juga anak-anak, ada juga anak-anak yang kena sawar ni, ada warga emas sesak nafas dan ada juga pesakit yang perlukan rawatan dengan segera. Jadi dalam keadaan macam itu, fokus mereka memang untuk selamatkan nyawa dahulu. Jadi perkongsian itu buat ramai petugas kesihatan lain berkongsi pengalaman yang hampir sama. Ramai juga netizen tinggalkan komen, ucap terima kasih dan doakan semoga semua doktor, jururawat dan juga petugas hospital sentiasa diberi kekuatan. Memang besar pengorbanan mereka, ada banyak perkara yang kita tak nampak tapi mereka tetap jalankan tugas sebaik mungkin demi pesakit.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri menentukan

0: lebih energetik selama FM pilihan tepat.
1: Hei, bisingnya anak orang tu. Hey, mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Hey, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Eh, tak sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan.

0: M. Nasir Musti, khabar baru saja berlalu 3.37 minit petang. Dan terima kasih Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak menyapa di WhatsApp kita. Hai Cempaka, hai sama berkonti. Tengah hujan lebat ni tetap layan Selangor FM. Terima kasih Cikgu. Okey, kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua buah lagu daripada Ronnie Hussein. Ronnie Hussein khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama dari Ronnie Hussein.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

Baiklah, Jogi Sayang Disayang, lagu dari Anita Sarawak baru saja berlalu. Okay, dan terima kasih yang menyapa di WhatsApp kami 019-330-4425. Ada Nur Hidayah binti Husin di tempat kerja katanya. Okay, Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas katanya. Terima kasih, Dayah. Dan terima kasih juga kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okay, dan kita dah pun berada di penghujung jam yang pertama. Sekarang 3.52 minit petang. Okay, baiklah, lepas ini kita akan ikuti Buletin Selangor FM jam 4 petang bersama dengan wartawan kami Zanariah Zainal Abidin. Okay? Layan dahulu.

0: Kan? Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 445. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 448. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 446.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
2: Alah, kau jangan risaulah. Batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
1: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
2: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
1: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
2: Apa penyakit TB? Harap-harap bukan lah.
3: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
4: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
5: Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia Harry Husaini, Kelentang Kelentong. Okey, baru saja berlalu 4.22 minit petang, jam kedua untuk PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Bersama saya Cempaka, temankan anda. Okey, dan Cempaka ada nak kongsikan satu info daripada sumber berita harian, di mana polis kini sedang mengesan seorang pemandu perodua kembara yang dipercayai melarikan diri selepas terlibat dalam kemalangan di Lebuh Raya Persekutuan pada 20 Jun lalu. Dan kejadian ini mula mendapat perhatian selepas satu rakaman video yang tular di media sosial yang menunjukkan sebuah kenderaan dipercayai dipandu secara berbahaya sebelum berlaku pelanggaran. Dan menurut polis, kejadian berlaku kira-kira jam 6.10 minit petang ketika kenderaan itu dalam perjalanan dari Shah Alam menuju ke Kuala Lumpur. Jadi, perdua kembara berkenaan dipercayai melanggar sebuah kereta dan sebuah motosikal menyebabkan penunggang motosikal mengalami kecederaan ringan dan menerima rawatan di hospital. Jadi, kepada pendengar yang mungkin ada maklumat berkaitan kejadian ini, bolehlah tampil membantu siasatan pihak polis. Dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey, baiklah, itu dia tentang polis kesan individu pandu secara berbahaya

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Hello?
4: Hello.
3: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
5: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia Black Aku Rindu Sayang Kamu. Okay, terima kasih kerana setia bersama kami. Sama ada anda dengar kami di radio ataupun anda dengar kami melalui online di RTM Click. Okay, kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, Instagram ataupun di TikTok, boleh follow kami sekarang. Senang saja nak cari kami. Okay, cari saja Selangor FM 100.9. Okay, baiklah, untuk makluman anda, waktu solat azan asar pada jam 4.45 petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dulu lagu dari Spin, Janji Kita.

0: 90.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama saya Cepaka, kembali temankan anda . Dan kita dah pun masuk dalam segmen Biz On Air petang ini. Dan hari ini kita bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Yuen Kah. Hai. Hai, selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Okey, terima kasih.
1: Ya, apa khabar hari ini?
2: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Okey, baik Prof. Boleh tak Prof kongsikan sedikit tentang diri Prof dan bagaimana Prof mula mendalami bidang penyelidikan serta penjagaan kulit?
2: Oh, saya adalah mengajar di USM selama 40 tahun yang lebih. Dan selain daripada mengajar pelajar, saya juga kenalah buat banyak penyelidikan. Dan khasnya teratas sedian-sedian yang untuk kulit, untuk penjagaan kulit yang sihat. Okay. So sekarang saya bekerja dengan satu syarikat One Health, di mana kita percaya bahawa penjagaan kulit, khasnya kulit yang baik, mestilah bermula awal dan juga berasaskan bukti sains yang kukuh dan bukan mengikut trend ataupun marketing yang selalunya kita dapat nampak di misalnya TikTok dan sebagainya. Sebab itu misi kita ialah membangunkan produk yang berasaskan penyelidikan saintifik supaya masyarakat boleh memilih kesihatan ataupun sediaan-sediaan kesihatan kulit yang lebih baik dan lebih yakin.
1: Jadi Prof mempunyai lebih 40 tahun pengalaman kan dalam bidang penyelidikan dan penjagaan kulit Prof kan. Jadi bila kita bercakap tentang penjagaan kulit ni Prof, ramai orang fikir ianya berkaitan kecantikan Prof. Tapi dari sudut sains itu sendiri, apa sebenarnya yang berlaku pada kulit kita?
2: Kalau kita lihat kulit kita, kulit sebenarnya ialah satu organ yang paling besar ya di badan kita. Dan selalunya banyak orang cuma mulai menjaga kulit setelah kita mengalami masalah. Itu mungkin satu strategi yang salah. Kita mesti jaganya dengan lebih awal sebelum masalah timbul. Okay. So jadi produk yang baik ialah produk yang mempunyai bukti saintifik yang boleh digunakan ke atas kulit yang berkesan, selamat digunakan dan memberikan manfaat sebenarnya kepada pengguna. Dan bukan berasaskan TikTok dan sebagainya ataupun media yang lain. Kebanyakan adalah yang adalah benar, yang juga adalah yang palsu.
1: Jadi Prof, apakah sebenarnya fungsi antioksidan terhadap kulit kita Prof?
2: Okey, kalau kita lihat sebagai contoh kita logam misalnya. Kalau selamanya menjadi karat. Kulit kita juga macam ini. Kalau kita tak jaga, dan kulit kita dicemarkan oleh misalnya UV light, you know, UV light, dan juga toksin-toksin di udara. So lama-lama kulit kita juga teroksida. Dan satu lapisan yang penting yang kita panggil collagen di bawah kulit kita. Kalau collagen itu macam dirosakkan, jadi kulit kita menjadi wrinkle. Sebab itulah kita mesti menjaga kulit. Misalnya khasnya daripada cahaya UV, matahari. Okay? Kalau kita lihat petani, sebab dia kerja banyak di bawah, di luar, dan terdedah kepada UV cahaya matahari. Dia nampak lebih tua kan kalau berbanding dengan orang lain.
1: Ya, betul.
2: Ini sebab dia punya collagen telah degrade. Dan collagen itu dikurangkan. Jadi kulit menjadi wrinkle.
1: Jadi kan sekarang ni kan orang kata banyak sangat tips penjagaan kulit Prof kan. pada pandangan Prof lah, bagaimana pengguna boleh bezakan antara maklumat yang betul dan juga orang kata sekadar ikut trend, Prof?
2: Yang penting kita mesti ada bukti dari penyelidikan yang kukuh. Dan bukan dari media sosial, misalnya TikTok dan sebagainya. Selain daripada itu, kita mesti mesti pastikan bahawa sediaan itu didaftarkan. Sebab ada banyak sediaan-sediaan yang tidak didaftarkan dan mempunyai bahan-bahan aktif yang tidak diluluskan. Mungkin ada boleh menjadi bahaya juga.
1: Ya, betul. Ya?
2: Dan bukan bahaya saja, juga mungkin tak berkesan. Jadi kita gunakan ia dengan tidak berkesan, kita habiskan duit saja.
1: Jadi Prof, boleh tak Prof perkenalkan rangkaian produk ini dan apakah masalah kulit yang ingin dibantu oleh produk ini juga?
2: Kita memang ada beberapa jenis sediaan kulit. Misalnya kita ada di apa ni, light moisturizing cream. Itu juga bagi sesuai untuk kulit yang sentiasa terkuring, kering misalnya, yang sentiasa didedahkan terhadap cahaya UV matahari.
1: Jadi Prof, bagaimana setiap produk memenuhi keperluan pengguna yang berbeza-beza, Prof?
2: Kalau misalnya kalau seorang itu mengalami jerawat misalnya, jadi sediaan yang itu untuk anti-acne boleh digunakan. Dan sediaan yang biasa digunakan setiap hari kalau pagi sampai malam itu adalah sediaan yang tidak melekat, melekit dan diserap dengan cepat. Sebab kandungannya aktif ialah satu bahan yang dipanggil tocotrienol. Dan tocotrienol ini mempunyai kesan antioksidan yang sangat kuat.
1: Okey Prof, kita nak berhenti sekejap.
2: Okey.
1: Okey, lagu Madu dan Racun.
2: Selamat FM.

0: masih lagi dalam segmen Based on Air dan tajuk kita petang ini penjagaan kulit dan penjagaan kulit dalam sains dan bersama kita di konti Profesor Emeritus Dr. Yuen Kahei dan Prof nak tanya ni siapakah yang sesuai menggunakan produk ini dan adakah ianya untuk mereka yang mempunyai masalah kulit atau yang atau sesuai juga sebagai rutin penjagaan harian, Prof?
1: Sebenarnya sediaan dari Erika ini adalah sesuai digunakan untuk seharian, tiap-tiap hari. Kerana mestilah kita jaga kulit kita dari awal. Dan bukanlah tunggu sampai kita kulit ada masalah baru kita cuba menggunakan sediaan ini.
0: Jadi Prof, Malaysia mempunyai cuaca yang panas dan juga lembap sepanjang tahun kan. Jadi bagaimana produk ini diformulasikan agar sesuai dengan keadaan iklim tertentu, Prof?
1: Ya, cuaca Malaysia memang adalah panas dan lembap. Sebab itu kita mesti jaga kulit dengan baik. Jadi sediaan kami yang dibangunkan itu adalah sesuai untuk cuaca yang macam ini, ya, yang boleh digunakan setiap hari dan tidak akan ada masalah. Lagipun sediaan dari Erika, range Erika ini telah diuji di Eropah oleh satu syarikat di mana kita bayar syarikat itu untuk membuat satu kajian tentang sensitivity, kulit yang sensitif. Bolehkah sediaan ini digunakan ke atas kulit yang sensitif? Jadi dari kajian yang dikendalikan oleh syarikat itu, kita telah menerima satu sijil yang mengatakan bahawa sediaan Erika ini adalah sesuai untuk semua jenis kulit. Sama ada kulit yang peka atau sensitif pun boleh digunakan.
0: Pun boleh juga. Dan Prof, ada juga yang beranggapan Prof, semakin mahal sesuatu produk tu, semakin berkesan hasilnya. Okay, adakah ini orang kata betul, Prof?
1: Itu salah.
0: Salah,
1: Satu sediaan yang berkesan ataupun yang baik itu tidak semestinya adalah mahal. Sebab ada sediaan-sediaan yang tidak berkesan juga dijual dengan mahal kerana mereka telah menggunakan banyak wang untuk promosi, untuk marketing. Sebab itu terpaksalah jual dengan lebih mahal.
0: Jadi kan Prof, ramai yang orang kata yang mahukan kulit yang cantik. Macam saya juga, saya pun nak kulit yang cantik Prof. Dan tapi kadang-kadang tu lupa tentang kesihatan kulit Prof. Jadi apakah kesilapan biasa yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga kulit ni Prof?
1: Yalah, seperti yang saya katakan tadi, kita mesti jagakan kulit kita dengan awal. Bukan tunggu sampai ada masalah baru kita
0: nak jaga. Jadinya Prof, mungkin apakah perkara asas yang Prof sarankan untuk mereka lakukan?
1: Yang penting kita cuci kita punya kulit dengan baik. Gunakan sediaan-sediaan yang tidak ada bahan yang terlalu dikatakan kuat ataupun toksik terhadap kulit kita. Selain daripada cegah daripada cahaya UV misalnya, ya, dan juga kalau jaga dengan baik dengan sediaan yang betul, yang berkesan, itulah adalah penting.
0: Ya, baik. Sekejap je masa berlalu, Prof. Dan sebelum kita tamatkan sesi kita hari ini, Prof, apakah satu perkara yang paling penting untuk Prof mahu pendengar ingat tentang penjagaan kulit berasaskan sains ni, Prof?
1: Okey, saya ingin tinggalkan satu pesanan muda, iaitu jangan tunggu kulit bermasalah baru hendak menjaganya. Mulakan dengan rutin yang konsisten. Okay? Lindungi kulit daripada matahari, khasnya cahaya UV, dan amalkan gaya hidup yang sihat.
0: Okay,
1: dan pilih produk yang betul-betul mempunyai kesan berkesan dan atas yang berasaskan saintifik, kajian saintifik.
0: Okey, baiklah. Jadi kalau macam ada pendengar-pendengar kita yang nak follow Prof, macam mana mereka nak follow Prof? Kalau ada media sosial ke, TikTok, Instagram, Facebook?
1: Boleh mengikut, kita ada web page, boleh pergi ke web page Evan Health.
0: Okay.
1: Boleh dapat maklumat keberadaan maklumat di sana.
0: Ya. Okey, baiklah. Terima kasih Prof atas perkongsian hari ini. Dan terima kasih juga kerana sudi datang ke kontak kita hari ini.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, baiklah. Selepas ini kita akan ikuti suara pendengar. Okey, layan dahulu. Oh tak, dari Ahwi Selangor FM.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Go! Suara penyokong, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Okey, baiklah untuk anda yang nak kongsikan suara-suara anda sempena Piala Dunia FIFA 2026. Inilah masanya untuk anda tampil bersama segmen khas suara penyokong. Jadi, cepatkan nak dengar macam-macam daripada anda. Sama ada ramalan skor perlawanan ke, sorakan untuk pasukan pilihan, cerita pengalaman tengok bola. Okey, ada ucapan semangat ke? Orang kata pantun Piala Dunia atau apa saja luahan anda sebagai penyokong. Dan lebih menarik lagi, sekarang ni kita dah pun masuk ke fasa pusingan kalah mati. Okey, setiap perlawanan semakin mendebarkan. Setiap gol boleh menentukan nasib pasukan. Jadi siapa pilihan anda, pasukan mana yang anda mampu rasa-rasa melangkah lebih jauh dan mungkin muncul juara, siapa tahu kan. Anda boleh kongsikan dan hantarkan voice note anda kepada Cempaka di 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 0327-3203 ataupun 3204. Layan dahulu, dai-dai Selangor.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai sembang bola dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, baik, untuk kaki bola. Ha, sekarang masa untuk anda bersuara. 32 pasukan dah layak ke pusingan kalah mati. Jadi, persaingan makin sengit kan? Mungkin ada pasukan pilihan anda yang masih bertahan atau mungkin anda dah nampak siapa yang bakal, orang kata, angkat trofi kali ini. Kongsikan dengan Cempaka. Okey, boleh kongsikan di voice note WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
2: Saya Cik Din.
1: Cik Din dari mana, Cik Din?
2: Din daripada Batu Kif.
1: Batu Kif. Okey, Cik Din, sekarang kan dah masuk fasa kalah mati, Cik Din. 32 pasukan terbaik dah mula berentap. Jadi, Cik Din sendiri sokong pasukan mana untuk Piala Dunia kali ini, Cik Din?
2: Saya mula-mula saya sokong Itali. Okay. Tapi malangnya Itali tak lepas pula pusingan last ni.
1: Gitu,
2: so terpaksa
1: pula
2: sokong France pula sekarang.
1: Sokong France pula, beralih pula ke France.
2: Dia beralih ke Perancis.
1: Okey, jadinya orang kata bila dah masuk pusingan kalah mati ni kan, Cik Dan, setiap perlawanan jadi lebih mendebarkan. Rasa France boleh pergi ke?
2: Tengok daripada undian dengan pemain yang dia ada, rasa macam boleh.
1: Mungkin ada ucapan yang Cik Din nak sampaikan kepada France?
2: Harap dengan player yang ada, dengan pengalaman diorang last World Cup, harap-harap dia akan lolos lah, at least untuk ke separuh akhir.
1: Okey. Itu saja.
2: Dengan penuh semangat lah.
1: Okey, terima kasih Cik Din.
2: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baiklah, itu Cik Din dari Batu Gif Gombak. Okey, dan kita nak dengarkan pula lah suara-suara dari voice note di 019-330-4425.
3: Halo, halo. Saya Firdaus. Yeah. Sepertinya World Cup tahun ni Brazil all the way. Go, go Brazil.
1: Okey, itu Brazil eh. Dan seterusnya,
4: hai, saya Aishnofal daripada Kuala Johor. Saya pilih tim Spain.
1: Wah, comelnya adik kita ni, umur berapa dia? Dan seterusnya.
5: Hai, welcome. Hai. Saya Malik daripada UPM Sedang. Untuk pasukan yang saya gemari adalah pasukan Jerman. So, Jerman, go Jerman. Nalos, Deutschland. You win.
6: Guess I'm

0: Dios.
1: Alamak. Rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Keadaan status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang atau di Selangor. Di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2 arah utara Pelahan, Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Shah Alam Kesas E5 arah timur, kewajipan ke Plaza Tol Sunway. Dari arah barat susur ke Puchong Jaya. Di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elite E6 Pelahan arah utara.

dari Taman Megah ke TTDI, dari arah selatan TTDI ke Damansara Utama, Plaza Tol PJS ke IOI Mall Puchong, dari Lebuh Raya skim penyuraian KL Barat Sprint E23 arah utara Pelahan, Bukit Kiara

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
3: Tiba-tiba...
4: Mona!
5: Dati! Datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
5: Comelnya anak awak!
4: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
5: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu.
6: Pesanan ini

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda dan kita dah pun masuk di jam keempat dalam PM Lokal. Okey, 6.14 minit petang. Dan kalau anda memang tak pernah terlepas tengok aksi Piala Dunia, inilah masanya anda boleh hantarkan voice note anda sekarang. Boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425, juga nak call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Assalamualaikum, siapa di sana?
2: Waalaikumsalam, Alif.
1: Alif dari mana, Alif?
2: Saya daripada Bangi.
1: Oh, dari Bangi. Okey, Alif, ramalan anda, siapa akan muncul juara Piala Dunia kali ini, Alif?
2: Saya menjangkakan Jepun.
1: Jepun, eh? Ah, yep. Kena tengoklah nanti, satu pagi nanti.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, ada tak ucapan atau pesanan yang anda nak sampaikan kepada Jepun?
2: Sebagai wakil Asia dan nombor satu Asia, harap boleh bermain dengan sangat kemas menentang Brazil dan boleh muncul juara lah.
1: Okey, terima kasih Alif.
2: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum. Okey, baiklah, jom kita dengarkan suara yang dihantar di WhatsApp kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai,
3: saya Muhammad Amin dari Kota Baru, Kelantan. Untuk World Cup 2026 ini, saya menyokong pasukan underdog kesayangan saya, iaitu Mexico. Alhamdulillah sudah pun masuk ke round ke 32 dan target saya cukuplah sampai ke suku akhir. Sudah memadai bagi saya, insyaAllah. Come on, Mexico.
1: Okey, baiklah, jom kita layan dahulu lagu dari Katy Perry, Fireworks, Selangor FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hello.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan bulletin di Panas Masak.

0: Baru saja berlalu. Okay, sekarang 6.26 ini petang. Kita nak dengarkanlah satu lagi voice note yang dihantar sebelum kita nak ke Mawada. Okay, kiriman dari Nur Hidayah Husin.
1: Jika pergi ke Maka, Hidayah di sini. Saya tetap sokong Banzi. Okay, Banzi. Banzi mesti boleh punya.
0: Okay, betul. Baiklah ya, terima kasih Hidayah Brazil. Okay, dan terima kasih juga yang mana yang memberi respon untuk suara pendengar. Ada yang hantarkan voice note dan ada juga yang call konti. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan selepas ini macam biasa di jam keempat setiap 6.30 minit petang, kita akan ikuti rancangan Mawadah dan tajuknya Nikmat Allah kepada orang-orang beriman. Okay, layan dahulu.

0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

0: mengetahui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Mawaddah. Macam Allah SWT sebut, falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massa. Apabila kami angkat, kami selesaikan masalah dia, pada waktu tu dia ni berlalu macam seolah-olah tak pernah berdoa pun, tak pernah merayu pun pada kami. Jadi banyak di kalangan kita, kadang kita nampak macam tu, bila tanya masalah pun kita ingat Tuhan. Tapi bila time kita tak ada masalah, kita lupakan Tuhan. Jadi Allah SWT bukan untuk kita lupakan. Allah SWT untuk kita sentiasa ingat. Sebab itu zikir yang terlampau mudah untuk ingat Allah ni, dia tak ada terikat dengan masa pun tak ada, dengan keadaan pun tak ada, dengan waktu, dengan apa keadaan pun sekali pun tak ada masalah. Orang tu tak larat berdiri boleh duduk, orang tu tak larat duduk boleh baring. Orang tu sakit, cara sakitnya berdiri kepada Allah. Jadi nak bagi tahu bahawasanya perintah Allah ni sentiasa kita kena buat. Selagi mana kita hidup dalam dunia, kita buat perintah Allah. Dan bukan saja waktu-waktu yang tertentu saja kita buat. Jadi ini bukti kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti beriman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah suasana tadi berubah, tapi perintah Allah tidak akan berubah. Sebab itu tuan-tuan, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, agama Islam agama yang Allah berjanji, Allah janji untuk pelihara sampai kiamat. Walaupun ada orang datang untuk merosakkan agama ni tadi, orang untuk menyesatkan agama tadi, tapi tidak akan dapat diselewengkan. Mungkin ada golongan yang terseleweng, tapi agama Allah SWT Allah akan jaga. Terutama sekali dalam Al-Quran, kenapa? Rujukan asal Islam, rujukan agama adalah Al-Quran itu sendiri. Dan ini Allah SWT telah janji untuk pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turun ke Al-Quran, kami akan jaga Al-Quran tadi. Maka Allah SWT akan pelihara punca agama ni, sumber agama ni, iaitu Al-Quran. Sehingga hari kiamat tidak akan ada orang yang boleh selewengkan. Walaupun ada usaha-usaha yang nak selewengkan, tapi Allah pelihara. Sama ada Allah pelihara melalui Al-Quran tadi, akan dibukukan melalui kitab-kitab Al-Quran, ataupun lahirnya generasi para hafiz Al-Quran yang menghafal Al-Quran itu sendiri. Begitu juga lahirnya generasi ulama yang apa dia memelihara makna-makna Al-Quran tadi. And sehingga sampai kita, berapa ramai hari ni orang baca Al-Quran kemudian terjemah sendiri, tafsir sendiri. Tapi bangkit ulama mempertahankan sebenarnya maknanya begini, begini. Sehingga tidak ada penyelewangan tadi. Jadi ini cara Allah SWT pelihara. Sebab itu tuan-tuan, mungkin SWT agama daripada dulu sampai sekarang Allah akan pelihara. Kita je sama ada kita nak duduk dalam tu ataupun tidak. Kalau kita duduk dalam suasana agama, kita amal, maka untung bagi kita. Kalau kita tak amal, rugi bagi kita. Bagi Allah sikit pun tak ada pun keuntungan, bagi Allah tak ada pun kerugian. Kalaulah semua orang tidak beriman pada Allah SWT dalam dunia ni, sikit pun Allah SWT tak ugi. Kalau semua orang beriman, tak ada seorang pun kafir, tak ada seorang pun mengingkari Allah SWT dalam dunia ni, sikit pun tak untung. Keuntungan dan kerugian tu pada kita juga. Kalau kita taat pada perintah Allah, untung kita. Kalau kita tak taat, maka rugi kita. Walaupun dalam dunia ni kita nampak orang langgar perintah Allah nampak untung. Seorang tadi berhutang, kemudian dia tetap dalam hutang tadi. Kamu hutang RM10 tapi kena bayar RM20. Nampak untung, tapi cara macam tu Allah SWT tak suka. Itu dianggap riba. Nampak untung dalam dia, tapi di akhirat mereka termasuk di kalangan orang yang rugi.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Dan begitu juga seorang yang buat muamalah dalam penipuan. Seorang tadi, dia meniaga. Kemudian dia kata, oh, kalau aku bagi harga pada ni, tak untung lah. Sedangkan perniagaan tadi ada untung. Sama ada banyak ataupun sikit. Itu je. Kalau tak untung, orang tak meniaga. Ada untung. Ha. Oh, kalau encik minta kurang ni, untung saya tak banyak. Ah, ha, tu betul. Ha, betul-betul. Maknanya untung tak banyak. Tapi kalau encik tak minta kurang, untung banyak sikit. Ha, okey. Dan kadang-kadang tak ada untung. Kadang-kadang penipuan tadi. Sebab dalam agama kita ada penipuan. Habis kalau orang tipu kita, orang tipu kita dia dengan dosa dia. Takkan orang tipu kita, kita nak tipu balik. Takkan orang curi kita, kita nak curi balik. Jadi kita telah langgar perintah Allah. Orang buat langgar perintah Allah, takkan kita nak balas dengan langgar perintah Allah. Jadi itu bukan cara. Cara kita, orang langgar perintah Allah, kita kena nasihatkan supaya tak buat. Habis kita, kita tahu bahawa itu adalah larangan Allah, jangan kita buat. Itulah orang yang beriman. Tak apa, sabar. Akibat daripada itu, Allah SWT akan ganti. Kenapa tuan-tuan ni berkata SWT, konsep kita dalam agama ni, Allah SWT, dia akan bersama dengan orang yang sabar. Bukan orang tu pandai, tak. Orang pandai, ya, Allah bersama, tak. Orang ni kuat solat, Allah bersama, tak. Orang ni kuat puasa, Allah bersama, tak. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sebab itu bila kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT beritahu, ya ayyuhalladzina amanu sa'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, kamu kalau nak minta pertolongan kepada Allah SWT, kamu mintalah pertolongan Allah dengan apa? Pertama, isti'anah bisabr, iaitu kamu sabar. Yang kedua, solat. Dua keadaan. Maksudnya pertama, ambilkan sifat sabar tu letak dalam diri kita. Kenapa? Orang yang ada sifat sabar, dia akan tenang. Dia boleh kawal keadaan. Kemudian barulah dia minta dengan Allah SWT dalam keadaan tenang tadi minta betul. Natijahnya Allah SWT kata, inna Allah ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Allah tak kata Allah bersama dengan orang musallin, orang sembahyang, tak? Kenapa? Natijah daripada buat amal tadi supaya dapat datang sifat sabar tadi. Kita sembahyanglah banyak-banyak sekalipun, tapi lepas sembahyang kita marah orang. Mana tak? Tapi kalau dia sembahyang, lepas sembahyang ada orang, tak apa, dia sabar. Maka itu natijah. Dan natijah tu yang Allah SWT suka. Allah SWT suka. Dan begitu juga seorang yang puasa. Tetapi puasa dia tak dapat tahan sabar dia. Tak dapat tahan marah dia. Dia tak sabar. Maka dia jauh daripada pandangan Allah SWT. Tapi kalau dia sabar, inna Allah ma'as-sabirin, Allah SWT bersama orang sabar. Banyak hari ni Allah SWT nyatakan, kesabaran tadi adalah satu sifat yang terpuji yang membuatkan tak lama lagi bila datang yang perintah Allah SWT, pertolongan Allah, Masya Allah. Sebab itu orang yang beriman ni orang yang ada sifat sabar. Nak buat maksiat, jangan. Ini adalah larangan Allah, jangan buat. Habis orang lain boleh buat. Orang lain buat bukan maksudnya kita boleh buat. Kita pun jangan. Habis orang ni nak buat dosa ni, jangan. Orang ni menipu, jangan. Orang ni buat rasuah, jangan. Orang ni buat ni, jangan. Jangan. Kenapa jangan? Ini perintah Allah. Tapi kalau orang tu buat, pertama orang tu buat, kita nasihat supaya jangan buat. Kalau buat, jangan kita tiru, kita jauhkan diri. Jadi moga Allah SWT pelihara kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah sebelum kita akhiri, kita doa moga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada kita kan untuk laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk jauhkan diri kita daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ni dapat jadi orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bangkit bersama dengan orang yang saleh di saf-saf para anbiya. Mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita di kalangan golongan orang yang berjaya, insyaAllah. Dan tak lupa juga kita doa untuk saudara-saudara kita yang tertindas di sana, tak kira di Palestin dan begitu juga di tempat-tempat lain negara-negara Islam yang menggolak. Mudah-mudahan Allah SWT beri kejayaan buat kita orang Islam, dan juga Allah SWT jadikan kemenangan-kemenangan yang besar buat Islam, insyaAllah. Apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk pun sama, cuma atas kelemahan diri ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Mawadda, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
7: Berlaku dan terus berlaku.
8: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
10: Kami menentang kezaliman.
11: Menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
13: prihatin
12: dan menentang
13: penindasan kepada Palestin.
12: Palestin.
13: Palestin.
12: Palestin.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 728. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 731. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 728.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Sudirman Hadi Arsyad baru saja berlalu terasing. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang keempat, 6.57 minit petang. Okey, Cempaka nak kongsikanlah satu info daripada sumber berita di Selangor Kini, di mana Prasarana Malaysia Berhad menyasarkan antara 5,000 hingga 10,000 penumpang menggunakan LRT3 laluan Shah Alam pada hari pertama operasinya hari ini. Dan menurut Presiden dan juga Ketua Eksekutif Prasarana Amir Hamdan, katanya sasaran itu dianggap sebagai satu permulaan yang baik dengan jumlah penumpang dijangka meningkat secara berperingkat kepada sekitar

nak sedikit masa untuk membiasakan diri dengan laluan baru ini. Dan tambah beliau lagi, prestasi itu juga setanding dengan hari pertama operasi laluan MRT Putrajaya sebelum ini. Dan katanya pihaknya menjangkakan lebih ramai pengguna akan menggunakan LRT 3 terutamanya pada waktu puncak sebelah petang. Layan dahulu lagu dari A to Z, Bang Boom Bang, Selangor FM.

Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Kala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #selangorfmprihatin.

Baik, itu dah lagu EYE baru saja berlalu. Namamu kini jadi sebutan. Okey, kita dah pun masuk di jam terakhir dalam PM Lokal. Sekarang 7.09 minit malam. Dan terima kasih juga yang menyapa di WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, dari Kak Ruby Medan Jaya PJ. Okey, katanya salam maghrib di Cempaka Happy County. Terima kasih Kak Ruby. Okey, baiklah, dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.28 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, baiklah. Cempaka suka dengan kata-kata ini, okey, di mana setiap senja membawa harapan baru. Semoga hati yang resah dipermudahkan urusannya. Yang bersedih diberi kekuatan dan yang berdoa dipenuhi harapan. Layan dahulu Keliru Serang FM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Hey, saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Dalam banyak rumah, keibuapaan sering kelihatan seperti tugas yang perlu diselesaikan. Tetapi jarang kita bicarakan tentang perjuangan yang berlaku senyap-senyap di sebalik pintu rumah. Ada ibu yang berjuang dengan penat dan rasa bersalah. Ada ayah yang berjuang dengan diam dan tekanan. Namun seringkali perjuangan ini tidak bertemu di tengah. Masing-masing memikul, masing-masing menahan dan akhirnya berjuang seorang diri walaupun tinggal di rumah yang sama. Hari ini mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Adakah kita sedang membesarkan anak bersama atau sekadar berkongsi ruang dan tanggungjawab? Anak tidak membesar melalui arahan semata-mata. Mereka membesar melalui apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasa. Apabila ibu dan ayah saling menyokong, anak belajar tentang keselamatan. Apabila ibu dan ayah saling menghormati, anak belajar tentang kepercayaan. Dan apabila ibu dan ayah saling mendengar, anak belajar bahawa emosi itu penting. Ibu bapa yang berjuang bersama bukan bermakna tidak pernah berbeza pendapat. Tetapi mereka memilih untuk sehaluan di hadapan anak dan menyelesaikan perbezaan dengan matang di belakang. Dalam hal makanan, dalam hal disiplin, dalam hal emosi, anak memerhati bagaimana ibu dan ayah berdiri sebagai satu pasukan. Apabila satu suara menenangkan dan satu lagi meninggikan tekanan, anak menjadi keliru. Tetapi apabila kedua-duanya hadir dengan empati, anak belajar bahawa dunia ini selamat untuk diterokai. Ibu, ayah, kita tidak perlu sempurna, tetapi kita perlu seiring. Berjuang bersama juga bermakna berani mengakui keletihan, berani meminta bantuan dan berani menyokong satu sama lain tanpa menyalahkan. Kerana anak tidak perlukan ibu bapa yang kuat setiap masa. Anak perlukan ibu bapa yang jujur dan bersatu. Anak tidak akan mengingati siapa yang paling banyak mengarah, tetapi mereka akan mengingati siapa yang berdiri bersama mereka ketika dunia terasa sukar. Maka jika hari ini terasa berat, ingatlah keibuapaan bukan perlumbaan. Ia adalah perjalanan yang lebih bermakna apabila dilalui bersama. Terima kasih para pendengar kerana sudi merenung bersama. Semoga setiap rumah dipenuhi kerjasama yang baik untuk terus kita membesarkan anak-anak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.
3: Ingatkan! Tahu bila kita ni terlalu sayangkan seseorang. Sebab bila kita terlalu sayangkan seseorang, kita dah mula letakkan kunci ketenangan, kebahagiaan kita dalam poket dia. Bila dia pergi ataupun berubah hati, hidup kita akan hancur. Dan ini dipanggil sebagai anxious attachment style. Kita sandarkan bahagia kita pada bahu manusia yang sifatnya sentiasa berbolak-balik. Memang akan kecewa. Jadi kita kena tarik balik sandaran tu. Praktikkan takluk billah, bergantung total pada Allah yang tak pernah mati. Manusia boleh datang dan pergi, tapi Allah sentiasa ada untuk memeluk jiwa kita yang hancur. Macam mana nak rawat hati yang terlampau bergantung pada makhluk ni? Saya ada kupas dalam bab 24 dalam buku ini. Moga helaian dalam buku ini boleh balut sikit duka tu. Tekan beg kuning dekat bawah.
4: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Dato' Sri Siti Nurhaliza baru saja berlalu. Okey, 7.47 minit malam. Kami bersiaran 18 jam setiap hari. Okey, dan terima kasih yang temankan Cebaka dari 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, baiklah.

kasih Palang. Okey, setiap mesej yang anda kirim sangatlah Cempaka hargai sangat-sangat, okey. Walaupun ada yang tak sempat Cempaka bacakan tadi, okey, satu persatu. Jadi terima kasih yang temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi, okey. Terima kasih diucapkan sekali lagi. Dan selepas ini N akan temankan anda untuk segmen yang terakhir sampailah jam 12:30 malam nanti, okey. Kita jumpa esok dalam segmen dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Dalam perkembangan lain, Dato' Ramli berkata jumlah sampah di venue dan pusat pengendapan kontijen negeri bagi Sukan Malaysia Sukma Selangor dijangka meningkat sehingga sekali ganda pada Ogos depan. Katanya pihaknya telah merangka pelan operasi khas melibatkan semua lokasi termasuk stadium utama, pusat akuatik dan penginapan atlet. Menurutnya, kutipan harian akan ditingkatkan mengikut keperluan sama ada pada waktu siang atau malam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok hujan di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu di Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, anda bersama dengan saya yang temankan anda. Itu dia Marilah Maria katanya. Eh, tapi saya bukan nak panggil Maria je. Semualah eh. Tak kisahlah eh. Cik Kia ke apa ke. Semua yang dengarkan Selangor FM. Anda dialu-alukan untuk terus bersama dengan kami hingga 12.30 malam nanti. Okey. Hai, salam kenal kepada pendengar baru. Nama saya yang temankan anda dalam MH812. Kalau tadi bersama dengan rakan setugas. Apapun untuk 4 jam yang berikutnya hingga pukul 12.30 malam. Pastinya untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara. Ada segmen untuk anda. Okey, boleh sahaja hantarkan. Okay, apapun jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. Lagu-lagu best menanti anda, antaranya lagu Layan Emosi. Aduh, hai. Kita dengarkan ini dia, Anisa Raya, Selamilah Hati Ini. Aduh, hai. Tolonglah selami.

Radio Malaysia Selang FM 100.9 pilihan tepat. Okey, untuk anda jangan lupa ya yang nak dengarkan lagu boleh terus hantarkan kiriman anda. Dan yang pastinya juga masukin solat fardu isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.44 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.47 minit malam. Layan dahulu Fabio Asia, ini dia khas untuk anda. Rumah singgah. Hai, hanya satu persinggahan katanya.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Itu dia cerita tak pernah salah. Jadi siapa yang bersalah dalam hal ini? Ah, dah tahulah eh. Ah, kalau kata nak mengaku bersalah, semua tak nak mengaku salah kan? Okey, semua cakap tak tahu. Ah, mana ada katanya. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Macam biasa kalau anda nak dengarkan lagu Anak Kuat Dara, boleh juga hantarkan. Okey, nanti saya akan siarkan tau. Apapun, ingatkan sekali lagi kepada anda di mana maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.44 minit malam nanti. Okey, jom nak teruskan. Ada lagi ke yang masih lagi dalam pemanduan tak sampai-sampai rumah? Awak ke mana sebenarnya? Jauh benar ke rumah tu? Aduh, ada yang orang kata tempuh jalan yang jauh tau untuk sampai ke rumah kan. Tapi orang kata demi tak nak PJJ tu sanggup. Demi awak saya sanggup

Selangor FM, pilihan terbaik. Itu dia kekasih Allah. Okey, saudara, 9 malam nanti, utama selama-lama nanti anda. Selepas itu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang kedua. Kalau hari Selasa Rabu, kita ada tetamu kan dalam curahan hati. Tapi untuk hari Isnin, kita free and easy je. Yang penting saya ada kamu, kamu ada saya gitu. Okey, jadi yang nak dengarkan lagu boleh hantarkan saja 0173044425. Sedang apa dan di mana, kongsikan juga. Saya nak tahu juga kan, mungkin hari ni ada nak keluar makan istimewa ke bersama dengan yang tersayang. Rasa teruja sangat. Katanya tak sabar sangat. Apalah hadiah agaknya, amboi. Okey, apapun semoga anda diberikan kebahagiaan lah untuk hari ni kan. Semoga hari ni banyak melakarkan senyuman kan. Tak adalah orang kata entak-entak kaki, tak ada hari ni eh. Semuanya baik-baik je kata. Okey, siapa yang tak nak bahagia kan? Kalau tanya, tak ada mungkin manusia normal tidak mahu bahagia kan. Semua nak bahagia. Tapi itulah, nak bahagia bukan untuk semua kan. Kadang-kadang ada manusia diuji kan. Hari-hari menangis mitis di mata. Benci katanya. Nah, yang dahulu ini dia. Enis Monica Acara, Selangor FM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada

0: nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
1: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni on. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
2: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
3: Tapi kita merayu kepada nelayan berlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madadi, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selangor FM, pilihan tepat. Okay, itu dia, the reader dari Sumasani. Okay, ada kiriman daripada Cikgu Dewi ni. Saya nak baca tau. Cikgu Dewi hantar kan, panjang kirimannya. Apapun, terima kasih Cikgu Dewi kan, sebab dengarkan Selangor FM saat ni. Okay, ini luahan hati lah kan. Dia kata berkenaan dengan kuasa. Kuasa seringkali membuat seorang insan berubah dalam sekelip mata dari banyak segi, berubah sikap, berubah perangai, berubah tutur kata, berubah tingkah laku. Insan yang memiliki kuasa sama ada sedikit ataupun kuasa mutlak seringkali melihat dirinya sebagai seorang yang mempunyai pengaruh, boleh mempengaruhi insan-insan lain. Kuasa membuat seorang lupa diri, lupa dia pernah menjadi insan biasa suatu ketika dulu, seperti insan-insan yang tidak mempunyai kuasa. Perubahan pada insan yang tiba-tiba diberi kuasa amat ketara, amat jelas perubahan yang tidak disangka-sangka. Kuasa adalah satu elemen yang menguasai diri insan yang memilikinya. Kuasa boleh membuat seseorang lupa diri, membuat seorang bertindak dengan penuh ego, dengan penuh emosi tanpa memperdulikan perasaan insan-insan lain dan kesan-kesan pada insan-insan lain. Sesungguhnya, sikap yang sebenarnya, perangai yang sebenarnya seseorang hanya dapat diketahui, hanya dapat dihidu bila diberi kuasa, bila memiliki kuasa, bila diamanahkan dengan kuasa. Pada insan-insan yang dianugerahkan kuasa, sentiasalah berfikir sebelum bertindak, berfikir dengan fikiran matang, bertindak dengan bijak, fikir perasaan insan lain. Jangan fikir tentang kuasa yang dimiliki, jangan belagak dengan kuasa yang dimiliki. Kuasa tidak akan kekal, kuasa tidak akan menjadi milik seseorang untuk selama-lamanya. Sentiasa jadi contoh yang baik bila berkuasa. Pada insan-insan yang memiliki kuasa dan berubah hanya kerana menjadi pemilik kuasa, harus menyedarkan diri sendiri kuasa yang dimiliki bukan untuk menunjuk, bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk tekan insan-insan lain. Kuasa dan tanggungjawab seiring sejalan, jadilah insan yang diamanahkan kuasa menjadi pemilik kuasa. Insan berjaya dihormati, disegani dan disayangi oleh insan-insan lain, dan jangan belagak dengan kuasa yang dimiliki. Okay? Dan jangan berubah, jangan menjadi insan yang lupa diri. Jangan lupa semalam, jangan bermegah-megah dengan kuasa secara kebetulan menjadi milikmu. Renung-renungkan. Okay, terima kasih untuk luahan hati ini. Dihasilkan oleh Kisati Pama Devi. Cikgu Devi lah kan, saya biasa panggil Cikgu Devi lah dari Batang Kali. Apapun, katanya lagi sajak untuk hari ni lah. Kan permintaan daripada penulis sajak. Dan okey. Jadi dah pun saya orang kata baca kan kiriman ni Cikgu Devi kan. Itulah kadang-kadang boleh sebut tentang kuasa. Tahu tak, kita ini, siapa kita adalah ketika tiada orang nampak kita. Jadi situlah sebenarnya sikap kita yang sebenar. Ingat, berbuat baik itu bukan untuk mendapat pujian, okay? Berbuat baik itu patutnya datang daripada hati, bukan sepatutnya untuk kita tunjuk-tunjuk lah, kan? Okay, nak teruskan lagi kesedaran anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu lagu ini, permintaan daripada rakan kita ni. Tadi daripada Wan Kajang, nak dengarkan lagu daripada Madam Asmara Duka. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia kerana terluka khas untuk semua lah eh. Tapi bila dah main lagu macam ni, nanti ada juga yang kata kita ni tak terluka kan, kita tengah bahagia, tak sesuai lagu ni. Kita sesuainya lagu Ku Bahagia, lagu-lagu macam tu. Lagu ni untuk yang terluka, yang orang kata tengah broken tu. Kita tak broken, kenapa nak kena layan lagu sedih? Allah, awak. Jangan macam tu. Aduh, hai, okey. Sekarang dah pun 9.46 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya and temankan hingga 12.30 malam nanti, okey. Dan pastinya juga untuk yang nak hantarkan luahan rasa, boleh saja ke talian 019-330-4425. Ha, betul lah tu. Kan saya lebih ingat nombor Selangor FM daripada nombor telefon sendiri, ya. Okey, boleh saja. Kalau ada lagu nak dengarkan pun boleh, tak ada masalah. Okey, lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Salam Anne, dia kata, oh, seronok katanya dengar lagu, dengar saya bermadah tadi ya, daripada Cikgu Dewi tadi. Dia kata seronok pula mendengarnya, ya. Okey, banyak juga yang hantarkan kata-kata cinta ni. Okey, seketika nanti saya bacakan lah eh. Banyak yang sebenarnya tengah broken ke? Ramai yang broken ke malam ni? Awak kenapa broken? Kena tinggal ke? Aduh, hai. Okey, tak apa. Itulah yang dahulu ini dia. Khas untuk yang dengarkan Selangor FM saya ni. Pukul 10 malam nanti kita ada sembang bola, okey? Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya. Sheila on 7. Berhenti berharap.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha.
2: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
1: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia, banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Ya, dari pusingan 32 yang menang akan mara ke pusingan 16. Okey, seorang lagi peminat bola sepak kami bawakan kepada anda. Kita ada Encik Azri di talian. Hello Encik Azri, selamat malam.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah makan ke tu?
2: Dah makan. Semua dah selesai dah.
1: Dah kenyang lah, senang hati lah orang kata. Orang kata kau dah kenyang, senang hati betul ke?
2: Senang hati, memang sangat senang. Tunggu perlawanan untuk pusingan ke-32 pada pukul 1 nanti.
1: Ya, pukul 1 nanti ada perlawanan melibatkan Brazil dan juga Jepun. Tadi kita dah bersama dengan pemanggil kita, Encik Muzamil tadi. Saya dah tanya sebab dia kata dia penyokong Jepun. Tapi ni kali ni saya nak tanya kepada Encik Azri lah di mana pada pukul 4.30 pagi nanti di Stadium Boston Amerika Syarikat ada perlawanan antara Jerman menentang Paraguay. Ini adalah perlawanan kedua lah untuk hari Selasa. Dia boleh sebut hari Selasa tu macam lama sangat kan. Sedangkan ya, tak sampai berapa jam lagi dah perlawanan yang pertama kan. Pukul 1 pagi nanti. Okey, kalau Encik Azri sendiri di antara 3 perlawanan yang akan berlangsung pada hari Selasa ataupun esok, yang mana agaknya menjadi pilihan hati? Oh, pilihan hati gitu.
2: Jadi pilihan saya menunggu untuk perlawanan melibatkan antara Brazil dan Jepun, dan ketiga yang melibatkan antara Belanda dan Morocco.
1: Alright, okay. Kalau Brazil dan Jepun, tadi saya dah tanya dengan Cik Muzamil kan, jangkaan dia tadi kalau ikutkan dia memang mengharapkan Jepun menang lah kan, sebab dia peminat Jepun. Jadi kalau macam Cik Azri sendiri, Jepun dengan Brazil yang mana agak menjadi pilihan?
2: Kalau saya mengharapkan Jepun membuat kejutan lagi sekali lah.
1: Wow.
2: Yang kita tahu sebelum ni, Jepun pernah mengalahkan, buat pertama kalinya, mengalahkan Brazil pada perlawanan persahabatan sebelum
1: 3-2 tak silap saya.
2: 3-2. Ya. Jadi saya pun dapat membuat kejutan pada edisi World Cup untuk 2026 ni.
1: Di atas padang macam-macam boleh berlaku. Tapi, Encik Azri, kita nak tanya jugalah kan, di mana untuk pusingan 32, yang mana yang menang akan mara ke pusingan 16. Okey, perlawanan yang kedua pada 4.30 minit pagi nanti ada Jerman menentang Paraguay. Di mana Encik Azri melihat perlawanan ini? Adakah ianya juga satu perlawanan yang dinantikan? Ataupun, tak kisahlah, menang kalah. Bagaimana?
2: Melibatkan antara Jerman dan Paraguay ni juara kumpulan, iaitu Jerman yang berada kumpulan E ni, saya rasa boleh mendominasi untuk layak seterusnya untuk 16 yang terbaik.
1: Alright. Okay, maknanya bila sebut tu macam Jerman macam menang mudah je.
2: Nak kata menang mudah tak juga. Sebab kalau ikut pertemuan untuk menentang Paraguay ni, untuk rekod perlawanan, diorang pernah bertemu 3 kali.
1: Okey.
2: So, untuk rekod tu, Jerman hanya menang sekali, Paraguay
1: seri kan?
2: Ya, dan seri 2 kali.
1: Maknanya daripada segi kekuatan pasukan mereka hampir sama?
2: Hampir sama. Kalau ikutkan hampir sama. Sebab Jerman hanya menang 1 kali saja dalam 3 perlawanan.
1: Itu pun menang tipis?
2: Itu pun menang tipis, ya betul.
1: Tahun 2002, kalau tak silap saya, 1-0 saja.
2: Ya, betul. Pada Piala Dunia Pusingan 16 juga.
1: Dan seterusnya perlawanan persahabatan masing-masing seri bagi tahun ialah ada 2006 bertemu dan bertemu sekali lagi 2013. Ya, jadi kalau ikut pada rekod ni bukan mudah.
2: Kalau ikutkan pada rekod untuk pertemuan yang dua kali kedua-dua pasukan ni seri, jaringan yang dijaringkan pada kedua-dua pasukan ni sangat best sebab dua-dua rekod 3 sama pada kedua-dua perlawanan.
1: Okey.
2: So, saya rasa untuk pertemuan antara Jerman dan Paraguay ni agak menarik juga. Yang mana kita tahu kali Jerman ni, Nagelsmann ni, dia membuat sedikit percaturan bertemu dengan Tunisia sebelum mereka mengalah. Mereka kalah dengan Ecuador untuk tiga. So, saya menjangkakan yang Nagelsmann ni akan membuat perubahan kembali.
1: Itu dia. Tapi kalau kita tengok kepada rekod perlawanan mereka sebelum inilah, dari tahun 2002, kita tengok macam mana orang kata sangat sengit eh. Seri je dah dua kali kan. Ini kita yeah. boleh kategorikan sebagai perlawanan bertemu sekufu. Sebab dia sama je kan. Ha, jadi yang mana agaknya akan buat kejutan, kita tahu. Mungkin kita juga terkejut sekali lagi. Mungkin keputusan seri siapa nak jangka kan.
2: Ya okay. Betul, sebab saya rasa pun untuk perlawanan di antara Germany dan Paraguay ini adalah perlawanan yang sedikit membuat uh-huh. kejutan. Kedua-dua kan seimbang dalam perlawanan yang sebelum ni.
1: Mm-mm. Tetapi kalau ikut pada rekod, Jerman mendahului lah sebab Jerman dah ada menang sekali. Paraguay belum lagi menang. Tapi yang penting dah sama-sama mempunyai rekod seri. Orang kata. Okay. Dan kalau lah antara perlawanan untuk yang kedua ni lah kan, di antara Jerman dan juga Paraguay, yang mana agaknya pemain yang bakal menjadi tumpuan? Siapa
2: okay, agaknya? Kalau Germany ya. Kalau Germany, saya meletakkan player bernama Musiala
1: okay.
2: untuk menjadi pengempur untuk pasukan Jerman.
1: Jamal Musiala
2: Ya, yeah, Jamal Musiala untuk menjadi pengempur untuk pasukan Germany.
1: Alright.
2: Dan juga Sadio Sané yang main di bahagian winger yang menjaringkan gol ketika bertemu dengan Ecuador walaupun kalah ketika perlawanan kita tidak dalam peringkat kumpulan, tapi saya rasa Sané banyak memainkan peranan bagi mengempur untuk pasukan Jerman.
1: Dan setakat ini ada seorang orang kata penjaring terbanyak Jerman, Dennis Undas, betul eh?
2: Ya, yes, betul.
1: Saya ni risau menyebut nama orang ni. Takut salah, marah mak ayahnya kalau dengar. Aduhai. Okey, kalau Paraguay sendiri siapa agaknya akan menjadi pemain tumpuan untuk perlawanan kali ni?
2: Saya menunggukan pelibatan Miguel Amiron.
1: Alright.
2: Seperti direhatkan kerana mendapat kad merah.
1: Waduh. Baru lepas kena gantung. Kembali.
2: Saya harap dia kembali dan menjadi pengempur yang efektif lah untuk pasukan Paraguay.
1: Tapi selalunya kalau dah baru lepas orang kata pergantungan kan, dia mungkin akan menjadi pemain yang sangat berhati-hati. Kerana risau. Risau je.
2: Jika saya tempat beliau sebab dengan kalah mati dapat bermain sebagaimana pun dapat bermain semula, saya dapat rasakan dia akan bagi lebih daripada 100% di atas padang.
1: Alright, okay. Seketika nanti kita nak sambung lagi. Kita nak tanya juga kelebihan bagi kedua-dua pasukan ini kan, yang kita lihat sebagai perlawanan sekufu ini. Sama-sama orang kata, sama-sama boleh pergi lah orang kata kan. Okay, kita nak lihat seketika dahulu Encik Azri. Selepas ni kita sambung lagi untuk sembang bola kita. Kita layan dahulu lah. Ini dia Sakura Band Selangor FM.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ya, sorakan gol itulah yang paling dinantikan bagi penyokong bola sepak, apalagi kalau yang menjaringkan gol itu dari orang kata kumpulan yang memang kita sokong lah, yang kita nak tengok dia mara. Okey, dengan jangkaan dan ramalan gol kan. Okey, kita bersama dengan Cik Azri sekarang ini yang merupakan peminat bola sepak dan pastinya beliau antara yang bakal berjaga lah sebab nak menyaksikan perlawanan yang pertama, iaitu perlawanan di antara Brazil dan juga Jepun, yang itu dapat disaksikan pada pukul 1 pagi, betul eh?
2: Ya, semestinya.
1: Saya nak tanya, memang nak tapau 3 perlawanan terus tengok untuk hari esok ke atau memang nak select?
2: untuk Piala Dunia ni sebab kita menunggu 4 tahun sekali. So, saya cuba untuk menunggu ketiga-tiga perlawanan.
1: Oh, ni memang betul lah orang kata. Ni memang betul-betul peminat bola sepak eh. Tetap orang kata, berjagalah kamu. Tetap. Okey, kita nak tanya jugalah di mana perlawanan yang kedua, 4.30 pagi anda boleh saksikan antara Jerman dan juga Paraguay. Kita nak tanya kepada Encik Azri lah, di mana Encik Azri melihat kelebihan bagi kedua pasukan ini?
2: Okey, saya bercakap tentang Jerman dulu.
1: Boleh, silakan.
2: Untuk Jerman ni, kita pasti sudah jangka yang mereka akan menguasai perlawanan. Yang akan menguasai perlawanan bermaksud yang akan menggunakan ball positioning yang sangat efektif untuk pasukan Jerman ni dan menggunakan pengalaman-pengalaman player-player yang ada di pentas Eropah dan dunia. Dan mereka akan menguasai perlawanan dan membuat sedikit pertukaran player di atas padang.
1: Jadi itu orang kata antara kelebihan yang ada pada Jerman lah.
2: Ya, itu pada Jerman. Kalau untuk Paraguay pula, saya rasakan mereka adalah pasukan dominan untuk menerima atakan daripada pasukan lawan dan membuat serangan balas ketika masa yang sesuai. So Almiron kembali. So saya dapat rasakan Julio and Siso dapat memainkan peranan di situ kembali sebagai playmaker. Jika kita tengok pada perlawanan-perlawanan sebelum ni, bila Almiron dikenakan kad merah dan tidak bermain untuk perlawanan yang ketiga, and Siso banyak menggunakan dia punya tenaga di atas padang, berlari di sisi kanan tanpa backup daripada player yang sama level dengan Almiron. So saya mengharapkan kedua-dua player ni dapat memberikan yang terbaik untuk menentang pasukan Jerman pada
1: Dan pastinya walaupun kedua-dua pasukan ini mempunyai kelebihan masing-masing kan, pastinya akan ada menang kalah lah. Itu adat pertandingan. Jadi ramalannya agaknya yang mana yang akan mara kepusingan yang seterusnya, Encik Azri?
2: Kalau untuk rekod di kejohanan dunia ni, saya rasakan Jerman akan mara juga untuk kepusingan 16.
1: Alright.
2: Yang mana mereka, jika mereka menang, mereka akan menunggu perlawanan untuk pasukan Sweden dan France, kalau tak silap saya. Satu bagi saya ini adalah satu perlawanan yang sangat-sangat dinantikan untuk melihat pasukan Jerman mara ke pusingan seterusnya. Sebab menunggu mereka pada pusingan seterusnya adalah pasukan yang sangat kuat juga.
1: Kan. Lawannya pun bukan jalan-jalan dah standby dah katanya. Alright. Okey, itu kalau kita sebut berkenaan dengan perlawanan kedua yang akan anda boleh saksikan pada 4.30 minit pagi. Tapi ada satu lagi perlawanan yang boleh dilihat, iaitu bagi pusingan yang seterusnya. Okey, yang akan mara ke pusingan 16 di antara Belanda menentang Maghribi. Yang ini boleh disaksikan pada pukul 9 pagi kalau tak silap saya.
2: Ya, pada pukul 10.30.
1: Oh, 10.30. 10.30 pagi. Betul eh?
2: Ya, kalau betul.
1: Jangan, kita kena nanti ada yang dengar ni, dia kata 10:30 akan buatnya pukul 9 dah main. Kejap, kita double confirm. Alright, tak apa. Kita nak sembang berkenaan dengan perlawanan di antara Belanda dan juga Maghribi lah, okay? Di mana Belanda ini merupakan juara kumpulan F, akan menentang Maghribi yang merupakan naik juara kumpulan C, okay, di belakang Brazil lah. Jadi kalau kita sebut berkenaan dengan kedua-dua kumpulan ini, di mana dapat dilihat kekuatan mereka?
2: Kedua-dua pasukan ni pasukan yang sangat dominan lah dalam untuk kejohanan World Cup 2026 ni. Bila dilihat kembali rekod-rekod pada pertemuan di dalam grouping, kedua-dua pasukan ni memberikan impak yang sangat besar. So, saya jangkakan untuk perlawanan kedua ni sangat sengit lah. Macam Belanda, so kita dapat lihat mereka sedikit struggle pada mulanya. Tapi ketika perlawanan kedua dan ketiga, mereka dapat kembali di dengan rentak mereka yang selalu mereka bermain. Begitu juga dengan Maghribi ataupun Morocco. Saya melihat mereka seperti tidak akan berputus asa untuk menentang Belanda, kerana pasukan daripada Afrika ni bermain dalam tempo yang laju. So mereka tak suka menunggu untuk bermain ball positioning. Diorang lebih akan membawa pasukan lawan berlari bersama. So saya harapkan kedua-dua pasukan ni memberikan tentangan yang sengit lah.
1: Itu dia. Okey, maknanya akan lebih menarik lah perlawanan yang dapat anda saksikan. Sebab kalau kedua-duanya sama kuat kan, okay, di antara Belanda dan juga Maghribi, dan daripada rekod pertemuan mereka ini sendiri, yang mana dapat dilihat mempunyai orang kata kelebihan.
2: Ya, yeah, betul.
1: Apa yang betul tu? Apa yang betul tu? Okey, Cik Azri, kita nak tanya juga. Okey, Cik Azri, kalau ikutkan perlawanan di antara Belanda dan juga Maghribi tu, yang mana akan orang kata mara kepusingan 16? Bagaimana dengan ramalan Cik Azri sendiri di atas padang nanti? Kumpulan mana yang akan mendahului dengan jumlah jaringan gol?
2: Kalau diberi pilihan, saya rasakan Maghribi Morocco ni bakal melayakkan diri ke pusingan 16 untuk rekod di atas padang, sebab permainannya sangat menarik bila kita lihat. So saya dapat rasakan macam kita boleh lihat dalam peringkat kumpulan, mereka dapat draw dengan Brazil, satu-satunya pasukan yang daripada benua South Amerika terkenal dan dibarisi pelbagai player yang superstar, tapi mereka dapat mengikat perlawanan tu dengan keputusan seri.
1: Ya, itu dia kan. Bila atas padang memang macam-macam boleh berlaku. Okey, Encik Aziz, di penghujung kena pilih satu di antara Brazil dan Jepun, pilih yang mana?
2: Brazil dengan Jepun. Saya harap Jepun dapat membuat kejutan, saya pilih Jepun.
1: Alright. Itu pilihan Encik Aziz eh. Jerman dan Paraguay?
2: Jerman Paraguay, saya menjangkakan Jerman akan mara.
1: Alright, ya, dan seterusnya pastinya perlawanan yang terakhir yang anda boleh saksikan esok di Mexico. Perlawanan ini akan dibawakan khas untuk anda. Terus di antara Belanda dan juga Maghribi, yang mana?
2: Oh, kalau Belanda dengan Maghribi, saya macam saya cakapkan, saya mengharapkan Maghribi dapat membuat sesuatu yang di luar jangkaan. Dan macam kita tengok, Maghribi adalah pasukan yang sangat dominan kat dalam pentas World Cup. Saya dan mereka dapat membuat kejutan mengalahkan Belanda dengan keputusan 2-0.
1: Alright. Jadi apapun daripada saya kepada Encik Azri, selamat berjaga saya ucapkan.
2: Terima kasih.
1: Ingat, sebagai peminat bola sepak, kita orang kata jangan sampai TV tengok kita.
2: Saya tidak akan tidur.
1: Saya tidak akan tidur eh. Alright. Okay, apapun terima kasih Encik Azri kerana sudi berkongsi dengan kita di antara orang kita untuk sembang bola kita untuk hari ini.
2: Terima kasih juga sebab membuat panggilan.
1: Iya, saya orang kata semoga dapatlah dengan suara saya ni. Selalu orang kata kalau dengar suara saya dia jadi tak boleh tidur tau. Dia jadi, itu yang saya telefon dulu tu, biar nanti senang nak tengok bola. Tak boleh tidur kata dengan suara DJ. Apa?
2: Memang bila dengar suara ni memang sangat fresh.
1: Oh, okey. Nak saya teman tengok bola ke? Okey, apa pun, terima kasih Encik Azri kerana berkongsi dengan kita. Apa pun kepada anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Kita sempat bawakan kepada anda ada dua tadi, kita bersama dengan Encik Muzamil dan Encik Azri juga. Pastinya anda juga ada jangkaan-jangkaan anda kan, kumpulan mana yang anda sokong yang akan mara ke pusingan 16 yang seterusnya. Sampailah, saya memang tetap dengan tekad saya akan saksikan perlawanan terakhir. Aduh, kita sebab apa awak? Kita ni senang debor awak. Jadi untuk menjaga kesihatan jantung kita. Pula dah alasan. Hei, layan dahulu lah, ini dia. Goals katanya. Ini yang peminat bola sepak kalau tengok bola tu kan. Dia punya goals tu yang mahal tu. Goals.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam utama.

dia yang comel ke malam-malam macam ni. Dah pukul 11 lebih dah awak. Dah seharusnya dah awak lena dah kan. Jangan sampai emosi tu membuatkan anda punya kesihatan terjejas tau. Okey, kena sentiasa jaga diri. Okey, sebab ingat juga kadang-kadang kita fikirkan, kadang-kadang kita rasa terluka kan. Kita lupa ramai lagi orang yang mungkin sayangkan kita, yang perlukan kita. Okey, okey, terima kasih untuk rakan kita yang hantarkan kiriman. Cikgu Noli ni daripada Berang Station Tanjung Malim Perak. Dia kata, sejuk cuaca malam ni. Sebab petang tadi hujan lebat. Konti lagi sejuk kan? Tak juga. Dia tengok, tengok pada orang kata keadaan emosi DJ yang bertugas. Kadang-kadang bila kita rasa panas tu, semua rasa panas tau. Ada kopi panas lagi syok ya. Amboi kemain lagi. Itulah eh. Kalau bancur tu kan, kopi O, cecang biskut E, sedap. Saya suka tau. Okay, dia kata boleh tak lagu ni? Lagu apa tu? Okay, nak dengar lagu daripada Whitney Houston? Boleh sahaja, tak ada masalah. Okay, lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Dari rakan kita ni, Isyak dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu Tomok Sejarah. Mungkin dia kena macam tu, trademark. Okay, apa pun kita layan dahulu. Ini dia, Niki Adila. Aku takkan bersuara. Dia kalau saya tak bersuara, maknanya dia muzik tanpa henti lah. Macam tu. Tapi kadang-kadang macam itulah eh. Sampai masa kita akan penat kan. Luah pun tak guna. Jadi diam je lah. Macam tu.

Halim, sebagai fan plan tepat. Okey, 11.34 minit malam. Selamat malam semuanya. Okey, malam ni semua dah mengantuk dah katanya. Ada yang masih lagi berjaga, maklumlah. Pukul 1 pagi nanti ada perlawanan bola sepak kan. Abang kata abang minat bola. Abang kenalah tunjukkan orang kata semangat bola sepak itu. Di mana pada pukul 1 pagi nanti ada perlawanan melibatkan Brazil dan juga Jepun. Yang mana menjadi pilihan kan. Hidup ini kan pilihan. Kita memang kena memilih. Okey, nak buat apa pun semua kita kena pilih. Nak makan apa pun kita kena pilih kan. Sebab makanan banyak. Macam itulah juga dalam kehidupan kita. Semua itu adalah pilihan. Jadi kita ni boleh memilih bagaimana yang ingin kita mahukan lah. Kan? Orang kata nak pilih jadi jahat boleh. Nak jadi baik pun boleh. Tapi kau boleh janganlah pilih jadi jahat. Awak dah kenapa? Sunyi sangat ke hidup tu? Kan? Memang saya bertekad kata nak menyakit hati orang je. Janganlah macam tu. Okay? Okay, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Ada rakan-rakan kita yang lain ni. Hari ni 29 Jun, birthday saya. Wah, happy birthday to you. Okay, semoga Faizah Saad dan yang menyambut hari lahir hari ni juga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik katanya. Dalam rahmat selalu. Okay, nak minta lagu Cindai lah daripada Datuk Siti Nurhaliza. Eh, takkan tidak birthday girl minta. Mesti kita kena main. Kena. Kan? Birthday girl minta awak. Okay? Dia kata, apa pun terima kasih lah sikit je lagi. Betul lah. Lebih kurang dalam 20 minit saja, 25 minit saja lagi untuk saya temankan anda. Okay? Tapi tak apa. Dia kata terlepas hari ni kan. Baru je dengar katanya, Allah, kenapa? Sekejap sangat ni. Macam tak cukup rasanya hari ni. Tak apa. Saya akan ada dengan anda Isnin hingga Jumaat tau. 8 malam sampai 12 malam. Suka tak? Kita ni suka orang tak suka. Orang kata tak ada pilihan kata. Aduh, saya sabar. Yang macam tu mengajuk nanti. Nah, kan. Saya kok mengajuk tau. Okey, lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Dia kata Bonda Anggrek dari Hulu Yam nak dengar lagu Sidiman Haji Arsyad di dalam sepi. Sekadar untuk hiburan semualah yang belum tidur lagi. Okey? Janji. Jangan tidur awal. Tidur sayang-sayang saya. Saya biasa tidur. Saya jujurnya memang hari Isnin Jumaat adalah waktu yang saya akan tidur. Pukul 2 pun selalu tak tidur lagi. 3-4 pagi tu macam tu lah. Tak boleh. Dia tak boleh balik-balik rumah tu tidur. I cannot. Macam tu. Okay, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu permintaan daripada rakan kita tadi. Nak dengarkan lagu Cindai terus. Potong cue terus. Kan, bunyi nak siar punya. Birthday girl kan. Takkan tidak. Saya nak buat awak bahagia.

Itu dia di dalam sepi itu. Aduhai, ada yang sepi ke? Takkanlah dengarkan saya sepi. Kadang-kadang macam itulah eh. Bila kita tengah dalam rasa tak best kan, macam mana riuh pun kita tetap akan rasa sunyi kan. Susah kan nak jelaskan perasaan ni. Perlu ke saya buat segmen luar rasa? Okay, sekarang dah 11.46 minit malam. Suka saya nak ingatkan masa kan. Kalau anda perlu tidur awal. Kadang-kadang tidur awal ni bukan pada anak-anak yang bersekolah kan. Kadang-kadang mak ayah juga, para suami, para isteri juga kan. Tidur sangat penting ya, untuk memastikan kita dapat tidur yang cukup. Sebab ia juga akan, orang kata, memberi kita salah satu daripada cara untuk menjaga kesihatan adalah memastikan kita dapat tidur yang cukup lah. Okay, terima kasih untuk Zazurani Temeluh Pahang, setia on Selangor FM, temankan Anne Samad bersiaran. Anne, kita nak dengar lagu daripada Kumpulan Dilot, Cinta Hampa. Okey, apapun selamat malam boleh. Sekejap lagi nanti saya siarkan Cikgu Dewi. Terima kasih Cikgu Dewi tadi dah hantarkan sajak kan. Harap terhibur lah dia kata. Sajak saya tu true story. Dia kata saya suka komen. Dia kata selepas membaca karya saya mendalam, maksudnya betul lah eh. Biasalah dalam kehidupan ni macam-macam. Kita akan jumpa macam-macam orang. Percayalah eh. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita tu mungkin dia yang memberi ataupun mengajar kita, ataupun kita yang mungkin memberi pengajaran kepada dia lah. Tapi saya percaya siapa saja yang hadir pastinya ada ceritanya. Okay, jadi jangan pernah menyesal kenal pada seseorang. Kadang-kadang orang itu mungkin yang banyak memberi luka sebenarnya mengajar kita erti kuat. Okay, apapun dah sampai hujung saya temankan anda. Sebelum ada yang menitis saya mata kat sini. Itu tak boleh tu. Kan DJ pun hati rapuh. Aduh, pening lah macam ni. Okay, tinggalkan anda dahulu. Lepas ni ada permintaan daripada rakan kita nak dengarkan lagu daripada Dilok tadi kan. Nak dengarkan lagu apa tadi tu? Saya tengok balik. Saya tengok balik sekejap lagi. Sabar. Sabar jap. Okay. Apapun untuk abang-abang, akak-akak pun ada juga yang minat bola kan, yang akan menyaksikan perlawanan bola sepak di antara Brazil dan juga Jepun seketika nanti pukul 1 pagi nanti. Okay. Nanti bolehlah orang kata roger-roger juga. Ada yang minat bola, dia tengok bola lah. Ada yang minat shopping, mungkin sekarang ni tengah shopping online dan sebagainya kan. Okay, layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Dengarkan dahulu lagu ini daripada Amelia Kendati. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Esok saya kembali lagi temankan anda. Jangan lupa esok di jam yang kedua kita ada curahan hati kita. Okay, saya ingat esok mood saya nak buat mood cinta je lah. Gitu. Dah lah, you all tidur lah. Bye-bye.

0: saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan Nasional FM Yak-Yak Ye.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha?

Azhara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang belum dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live Twitter seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, teh O panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Sawyer. Abis pun saya, adik Sawyer juga. Jadi tak, jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya. Saya tak, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu.

0: kami Piala Dunia.
1: Lamaniyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yama sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

penciptaan One of Isol lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menembakkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda, termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, Sarawak, di Sri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang, di Sabah, di pedalaman, di Nabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Lida Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa, Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jaffa, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nurul Atika Bakar. Kita ada Intan Hamid juga. Nenek Ani, siapa lagi yang melaporkan diri? Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, kata jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam. Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribur lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock tanah air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, yang mencari rezeki, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, brother-brother bus. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih ohon.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lontaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Life Anda. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina, membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya. Yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini, Nun Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tu di kebanyakan tempat supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi DBKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan, di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, bandar-bandar besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa, Rosilah Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pan-pan-pan, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita Iris, Cikgu Ati, Manja 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Gani Kona, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rama-Rama Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jasmidah Jonit, Wanah Pada Yani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yap hadir. Okay, I Do Boncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari Lahad Datu. Gentleman 006, ya ke gentleman? Ya betul, gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
mood kepada lagu-lagu Menangis Sepi Bujur Katil seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National.

Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Beda kata dia suka lagu ini. Mak Beda, betul ke Mak Beda? Dia kata Mak Beda ni ratu rock dulu tau. Wah, mantap. Saya ingatkan Mak Beda ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita. Kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah. Kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan. Sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Datuk Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game berhantu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri, Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementa, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, Pan. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Muhammad Adnan, Jaja 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi, ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar, dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik musim-musim pilihan raya ni, bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh, gitu pula. Okey, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am ya. Kori 3 I know. Wan Baling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi buju katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alkan Yannick bersama dengan Udit Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. 3 perjumpaan dari Jepun, 1 menepati sasaran dan 1 itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. 4 percubaan dari Brazil, 1 mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okey, geng-geng berhantu semua, okey. Siapa lagi? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun, Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azri, Nizam, Rukiah 65, Yong Iza, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wuih, Rita Razi 84, mantap. Zila Hida, Asya Memiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Takdir Ilahi, Rohani. Ramai lagi. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah, lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan, eh? Yang boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, diri oleh Edi Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Puduh Hantu di National FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok Kee dengan lagunya Biasan membawa kita ke 2.1 minit pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 menepati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 menepati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan

membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuhkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa. Abang Kuri hadir bang, salam dari Sarawak. Mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil. Bon. Macam tu lah. Bagi horn satu kali. Mokwan, salam dari Usup Produa NDC Tinta. Niat terus, jalan terus, luncur terus. Bon. Mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai hari ini, pilot-pilot darat ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga turut hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifa Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha. Kita ada siapa lagi? Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Pau, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Encik Zura 82, Pak Maon pun hadir. Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambak ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambat Pak Maon. Dekat Nasional Gemuruhan tu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari Rik Ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Gemuruhan tu.

0: Johanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Umbrella dengan ramalanku benar belaka. Ya betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penyamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terikat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa. Sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa? Masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia. Sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diiklankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JPA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak jadi bomba atau tolong isi borang SPA secara online je Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 9979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rosana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Rinova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mastura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Ali, waalaikumsalam. Bija kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas. Siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Bermesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif di National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Suicar dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan kan. Masa tambahan, Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1, tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun, Jemaah Menteri melanjutkan perjanjian antara Kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee. Eh. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka Kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Berotus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Eddy, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobing, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mai Raihan Creation, Saleha Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bat SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah. Pendengar Game Berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan.

Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

sebenarnya sini kan Taman Astakona. Ada yang bertanya, bang, Taman Astakona ni dekat mana? Kalau dulu-dulu Taman Astakona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Di sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul, di sinilah cinta mereka dipertemukan menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astakona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya. Meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama, mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat peramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada jugalah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Niza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamilah 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamilah Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acik ini 67, Kiala Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78. Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun ya semua. Waktu sekarang ini salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah,
Okey, jom kita hentikan dahulu seketika menangis tepi ibu cakap saja, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Azad Hidawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ini kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam DJ. Biasanya Sam kalau datang dengan

katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam? Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Putih, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faizul Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Gluta Horse, Syukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang, dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September eh? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay, satu lagi aksi dalam pusingan 32 tadi, Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1 Jepun. Apakah Jerman ni ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan? Let's go, no, tarik selimut kan? Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir. Nadira Nistalio. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Ahmad Rusi, lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun, tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bucu katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula. Memasuki minit yang ketiga, Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan nasional kemburuan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Benar dan juga Kuala Muda, Serangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Isen dan juga Rembau, termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Aini 777, Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila Nizam, Nur Hafiz, Mahmat, Cik Nano, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya. Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng berat tu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga geng-geng berantau, prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Nizam Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kowi, Waalaikumsalam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Ada yang memilih Jerman, okey. Jombi fikir katanya, saya boleh pilih yang menang je bang. Redmi 78, Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad, lirik Wadi Amran Omar, Syasha. Selai Daun Setitis Embun. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati, menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. Tiga percubaan, belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay dua percubaan, satu menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Bandaraya Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Pelis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuan Mokhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayang Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir.

akhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Walau di mana Joe anda berada pada waktu ini, ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV. Okey, jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir. Lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita. Jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di National FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku? Ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang sahaja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karenah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik, itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last kali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain. Yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu para jemaah dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma dan disebutkan wahuzzi. Maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah, Tabarakallah. Setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai Ratu Syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak beritahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah.
Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sengsara siapa? Asiyah. Yang sengsara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur-galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat. Allahumma

Lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruh Hantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruh Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua, menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay, saya sokong Paraguay. Paraguay, saya prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadi lah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi. Sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua. Yang dah melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai Nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Selamat pagi orang Selangor. Salam kita Selangor Maju Bersama. Selamat sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Dan tak lupa juga kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin-muslimat pendengar setia di Selangor FM. Di mana solat subuh, azan subuh telah berkumandangnya tepat jam 5.54 minit pagi tadi. Bagi zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang. Manakala untuk zon 2, Sabak Bernam dan Kuala Selangor adalah pada 5.55 minit pagi. Sama juga untuk zon 3 iaitu Kelang dan Kuala Langat juga 5.55 minit pagi. Okey, kami pagi ini akan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Anda bersama dengan saya Apis dan juga Awan untuk edisi hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah, hari yang terakhir untuk bulan Jun.
3: Okey, untuk kaki-kaki bola, okey, khususnya pada penyokong Brazil, tahniah eh. Berarti Andal menang 2-1 walaupun menang tipis, okeylah tu, menang juga kan.
2: Janji okay, boleh pergi ke 16. Pusingan 16.
3: Dan sekarang sedang berlangsung Germany menentang Paraguay, kedudukan sekarang ni satu sama.
2: Okey, itu update semasa lah. Kami akan cerita lebih mendalam lagi apa yang berlaku untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni dalam minit Piala Dunia. Dan selepas ini juga ada info yang penting bakal kami kongsikan kepada anda, tapi sebelum itu antara lagu-lagu yang akan menanti anda.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: dikongsikan oleh seorang pelajar di Universiti Teknologi Marang UiTM Shah Alam, Nur Kamarina Muhammad Alimi. Dia kata pembukaan LRT3 memudahkan perjalanannya ke kampus selain membantu merancang jadual kuliah dengan lebih teratur. Dan sebelum ni dia kata dia bergantung kepada perkhidmatan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB di Padang Jawa. Namun mendapati perjalanan menggunakan LRT lebih pantas dan selesa.
1: Jadi orang kata alternatif lah, kalau selain daripada naik komuter boleh naik juga LRT3.
0: Kan boleh tukar-tukar lah. Hari ni macam nak naik KTM lah, kan, naik komuter lah hari ni kan. Esok baru naik LRT3. Dan kita harapkan juga perkara ini bolehlah mengatasi masalah kesesakan lalu lintas yang sering berlaku di Shah Alam, di Kelang kan. Semalam kita dah cerita bersama dengan Adun Bandar Baru Kelang kan. Dan ini harapannya untuk anda yang belum lagi merasai pengalaman untuk LRT3, boleh lah sebab sebulan tu.
1: Boleh.
0: Tiket apa ni, tiket percuma selama sebulan bermula semalam sehinggalah 31 Julai. Saya rasa saya pun nak cubalah, Lin. Boleh? Tapi tak tahu nak pergi mana ya.
1: Tak apa, kita ni buat dari hujung ke hujung. Kena jalan-jalan kan.
0: Kita mula dari yang awal sampai ke Johan Setia kan.
1: Lepas tu patah balik.
0: Patah balik, menarik. Okey, kejap lagi kami akan kembali untuk minit Piala Dunia. Nak tahu apa ceritanya? Jerman dengan Paraguay ni dah minit ke 88. Macam sama gitu lagi. Siapa yang nak kena kemas beg bawa balik rumah ni? Sama-samalah kita nantikan selepas sini. Kami akan kongsikan di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jangan bersedih, penyokong-penyokong Jepun dalam Piala Dunia FIFA 2026 yang telah pun menamatkan misi di dalam Piala Dunia FIFA 2026. Walaupun Jepun tak melayakkan untuk ke pusingan 16, tak apa. Satu-satunya wakil Asia kita kan. Tak apa, Brazil kan ada.
1: Ni pun Brazil yang
0: ada. Okey, sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda.
2: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jam 1 pagi tadi memang sangat-sangat mendebarkan. Satu aksi yang sangat-sangat best lah kalau kita dapat nikmati pada pukul 1 pagi tadi, iaitu untuk pusingan 32 di antara Brazil dan juga Jepun. Ini adalah perlawanan ke-73 daripada 104 perlawanan, dan ini untuk perlawanan yang kedua dalam pusingan 32 selepas kita dah menyaksikan di antara South Africa dan juga Kanada. Kanada layak ke pusingan ke-16, dan ini dah terjawab, Brazil yang akan layak ke pusingan 16, di mana mereka berjaya mengatasi Jepun 2-1. Di mana jaringan yang pertama adalah berpihak kepada Jepun sebenarnya. Di minit ke-29, menerusi Kaisho Sano. Ini hasil daripada counter attack tau. Kemudiannya mengikat 1-0 sehinggalah tamat separuh masa yang pertama. Dan Brazil menjawab pada minit ke-56 menerusi tandukan daripada Casemiro. Pemain tengah oleh pasukan Brazil. Dan kemudian Brazil
1: menjaringkan
0: gol kemenangan.
1: Hujung-hujung
0: yang dia orang cakap membuat confirmation lah untuk ke pusingan ke-16 ni, menerusi pemain gantian Gabriel Martinelli yang telah dimasukkan menggantikan Cunha. Dan beliau menjaringkan gol pada minit kecederaan, iaitu 95.
1: 90-95 lah ni.
0: So maknanya memang goal last minute lah. Sama jugalah macam game South Africa dan juga Canada kan. Dia minit ke 2 dalam masa tambahan tu. Yang ini minit ke 5 masa tambahan, waktu tu 6 minit. Memang hujung-hujung sangat
1: lah tu.
0: Memang hujung-hujung sangat lah waktu tu kan. Kita menantikan adakah perlawanan Brazil dan juga Jepun akan heret sampai masa tambahan kan. Tapi Gabriel Martinelli memang memberikan orang cakap kepastian untuk Brazil. Mereka dah layaklah untuk pusingan ke-16. Kalau kita tengok perlawanan semalam, memang Brazil mendominasi penguasaan bola dan jumlah peluang lah. Tetapi Jepun memberikan tentangan sengit sebelum tewas menerusi jaringan dramatik Martinelli pada masa kecederaan. Sebabnya walaupun Brazil control game, tapi Jepun dia punya counter attack, kau jangan silap sikit je. Dia silap sikit sebab mereka memang sangat-sangat laju lah.
1: Cuma dia rezeki tidak menyebelahi Jepun lah ni kan.
0: Tapi apa yang menarik perhatian Wan, saya tengok coach dia yang sangat-sangat tenang. Kalah pun dia senyum. Sebab dia bangga dengan anak buah dia kan.
1: Tapi menarik jugalah bila tahu rupanya Jepun leading dulu 29 dia dah gol lah.
0: Kalau kita tengok sejarah daripada tahun 2002, iaitu Jepun dan juga Korea menjadi tuan rumah, Jepun ni masih lagi, pasukan Jepun ni masih lagi terkandas di peringkat 16. Di round 16 ni kan. Tambah tahun ni pula baru je diperkenalkan round 32. Masih lagi, kalau kalah mati je mereka mesti terkandas. Walaupun kalau kita tengok gerakan Jepun untuk tahun 2026 ni agak positif pada asalnya, sebab rekod pertemuan mereka bersama dengan pasukan-pasukan Euro, Jerman pun dia pernah kalahkan, Brazil pun dia kalahkan untuk kelayakan Piala Dunia kan, friendly sebelum kejohanan Piala Dunia berlangsung. pun memang dia kalahkan, tapi itulah
1: rezeki belum lagi, belum
0: rezeki
1: lagi,
0: belum lagi.
1: Tak apa, nanti kita cari jersey Jepun eh.
0: Nanti okay, kita boleh belilah kan.
1: Okey, sekarang ni perlawanan Jerman dan juga Paraguay dah pun habis 90 minit. Okey, kita tunggu after extra time atau masa tambahan nantilah. Tengok betul jadi apa.
0: Sebab sekarang ini adalah satu-satunya perlawanan yang masuk ke masa tambahan. Adakah ianya sehingga ke sepakan penalti? Sama-sama kita nantikan, sebabnya mata terikat satu sama, iaitu Paraguay sebenarnya mendahului di separuh masa yang pertama hasil jaringan daripada Julio Enkeso, manakala Jerman pula Kai Havertz telah menjaringkan gol pada minit ke 54. Kalau kita tengok penguasaan bola, memang boleh katakan 81% yang telah dikuasai oleh Jerman, dan Jerman menguasai permainan dan melancarkan banyak serangan serta hantaran lintang ke dalam kotak penalti. Namun Paraguay juga bertahan dengan sangat disiplin dan beberapa kali juga diselamatkan oleh penjaga gol Orlando Gil.
1: Okey, kita tunggulah nanti. Sekarang ni sedang berlangsung di minit yang ke-94. Okay, kita tunggu perkembangannya dan kita akan kemas kinilah dari semasa ke semasa, sekiranya ada sebarang tambahan gol ataupun adakah akan diserik ke tendangan penalti, kita saksikan.
0: Okay,
1: kita tunggu.
0: Kita saksikan.
1: Sekarang anda boleh contoh sedang langsung di TV. Okey.
0: Okey, sambil-sambil dok pakai tie nak pergi kerja tu.
1: Boleh lah.
0: Jeling-jeling juga duduk depan TV. Tengok kan apalah keputusan Jerman ni. Takkan Jerman balik awal kot. Kalau kita tengok ini Paraguay antara pasukan underdog lah. Kalau nak berbanding dengan Jerman ni,
1: tapi Paraguay pun bertahan juga sebab underdog.
0: Kita tengoklah macam mana kan. Come on Jerman, jangan. Okey, kejap lagi kita akan kembali untuk rancangan refleksi. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar, pusingan 32 Kala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Guess I'm

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Radio nombor 1 orang Selangor kembali semula bersama dengan kami berdua, Hafiz dan juga Awan, temankan anda untuk edisi hari ini. Hari Selasa dah hari ini Okey, kejap lagi kami akan kongsikan rancangan refleksi. Tapi sebelum itu, kami nak kongsi dulu
0: Alkisah.
1: Ini melibatkan satu mangsa kejadian yang berlaku di Bangkok, Thailand. Okay. Seorang wanita mengalami kecederaan selepas ditetak dengan pisau oleh seorang lelaki pada 27 Jun yang lalu, iaitu pada hari Sabtu. Dalam kejadian itu, mangsa Nguying tengok Tram sedang berjalan di hadapan sebuah kedai di Silom, Bangkok, Thailand. Mangsa merupakan warga Vietnam yang menetap dan bekerja dekat Thailand. Dan menurut laporan polis, mangsa menerima 14 jahitan selepas diserang di bahagian lengan. Suspek dikenali sebagai Ensana, 30 tahun, dari wilayah Lopburi, berjaya ditahan bersama pisau yang dipercayai digunakan dalam serangan tu. Wan cerita, Wan, apa puncanya, Wan?
2: Apa punca sebenarnya ni? Jadi bila disoal siasat, Ensana mengaku melakukan serangan tu disebabkan tidak menyukai wanita yang berbadan besar.
1: Alamak.
2: Jadi menurut polis, suspek juga seorang berbadan besar dan memiliki berat 120 kilogram. Sebab tu soal siasat, suspek berkata dia nak jadi satu-satunya individu yang berbadan besar di kawasan tu.
1: Sudah pening.
2: Jadi suspek turut beritahu polis, dia jadi marah bila melihat wanita gemuk berjalan di hadapannya sehingga mendorong dia untuk menyerang lah untuk dengan pisau tu. Dan kes ni dapat perhatian ramai selepas akaun Facebook Big Client mengkongsi video kejadian.
1: Ini unexpected dia, juga
2: dia, dia tak boleh tengok orang lain badan
1: lagi besar lagi daripada dia
2: dia tak boleh tengok orang lain badan besar, dia je nak badan besar kat situ.
1: Sudah dia dah
2: macam tu pun ada
1: dia dah daftar ni ke kan,
2: dia dah daftar, adakah dia jadi rekod Malaysia apa Guinness World of Record dia kan? Badan besar kat situ ke?
1: Allahuakbar. Tapi ini kejadiannya memang kalau kita baca memang dengar macam agak kelakar kan, betul? Tapi bahaya tu kan, sebab dia rasa macam tu, ada perasaan tu sampai boleh membahayakan nyawa orang lain. Tapi kita boleh ambil iktibar daripada cerita ini, di mana yalah, kalau dalam kita memiliki sesuatu tu, janganlah pula kita tak orang cakap tak boleh nak tengok orang lain juga memiliki perkara-benda yang sama macam mana yang kita miliki tu.
2: Jangan ada perangai tak boleh tengok orang lain lebih. Tak boleh.
1: Okey, jadi itu dia Alkisah pada hari ini. Saya tengah
2: dengan brain
1: saya nak digest sekejap. Macam mana lelaki 120 kilo marah tengok orang lain gemuk serang wanita bertubuh gempal guna pisau. Allah, bahaya tu. Okey, jadi rancangan refleksi menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM, Jerman Paraguay, satu sama lagi.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Tak semua jatuh perlu disorok. Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Dalam hidup, kita semua pernah jatuh. Ada jatuh yang orang nampak. Ada jatuh yang hanya kita sendiri tahu. Kita belajar sejak kecil untuk berdiri semula dengan cepat. Untuk senyum walaupun sakit. Untuk berkata tak apa walaupun hati belum benar-benar pulih. Lama-kelamaan, kita jadi pandai menyembunyikan segala yang retak di dalam. Sedangkan jatuh itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita manusia. Tidak semua kesilapan perlu dipadam. Ada yang perlu difahami. Kerana ada jatuh yang mengajar kita tentang had diri. Ada silap yang mengajar kita tentang belas pada diri sendiri. Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan kegagalan, tetapi perasaan. Perlu berpura-pura bahawa semuanya baik-baik sahaja. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan. Tidak mengapa jika hari ini kita belum mampu bangkit sepenuhnya. Tidak mengapa jika kita masih terluka. Hidup tidak menilai kita berdasarkan berapa kali kita jatuh, tetapi bagaimana kita belajar memahami diri di saat kita jatuh. Ada masa kita tidak perlukan motivasi, kita perlukan kejujuran. Kejujuran untuk mengaku bahawa kita sedang sakit, bahawa kita perlukan masa, bahawa kita juga perlu dipeluk, walaupun hanya oleh diri sendiri. Dan perlahan-lahan, tanpa paksaan, tanpa perbandingan, kita akan berdiri semula. Bukan sebagai manusia yang tidak pernah jatuh, tetapi sebagai manusia yang lebih lembut hatinya. Hari ini, jika ada jatuh yang kita simpan, ingatlah, tidak semua jatuh perlu disorok. Saya, Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
4: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
5: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
6: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Summer FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Kekal on point yang lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. 18 jam kami temankan anda bermula 6 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Kejap lagi kami akan bawakan anda segmen Teh Tarik Kopi O bagi jam yang kedua. Banyak lagi perkongsian yang menarik yang akan kami kongsikan kepada anda. Contohnya kita ada bio artis, kita ada juga kopi bola pagi. Kami akan bawakan topik-topik yang menarik untuk kita bahaskan, untuk kita sembangkan di sebelah pagi ini. Yang mana nak WhatsApp kami 019-330-4425. Mungkinlah nak kongsikan tentang cuaca di lokasi anda, ataupun ada yang nak hantarkan. Hari ni kami breakfast biasa je, keluarga, satu keluarga English breakfast je, pun boleh hantarkan di Konti Selangor FM. Okey, selepas ini kami akan kembali. Jangan lupa kita juga akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Terus dengarkan Selangor FM.

Manakala waktu petang dijangkakan tiada hujan, manakala waktu malam dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Beralih kepada laporan trafik, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Trafik bergerak sesak di Lebuh Raya Utara Selatan E2

0: keluar ke Jalan Istana. Sila ambil perhatian jalan raya Bukal Lintah Luba. Maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam jam yang kedua, segmen Teh Tarik Kopi O. Saat-saat yang sangat mendebarkan juga kami nak kongsikan kepada anda. Seketika kita nak berikan tumpuan di saluran TV OK untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di peringkat 32.
0: Jerman menentang Paraguay. Sekarang ni masuk ke bomba-bomba yang menguji jantung masing-masing sekarang ni.
4: Yang kita sembangkan semalam tu. Dalam segmen Kopi Bola Pagi, adakah menang awal ataupun heret sampai ke sepakan penalti? Untuk FIFA World Cup 2026 ini, ini adalah perlawanan yang pertama yang kita tengok menyaksikan sepakan penalti.
0: Perlawanan yang pertama menguji jantung masing-masing sekarang ni. Dalam kami berdua pun jantung sangat teruji sekarang ni.
4: Adakah Jerman akan pulang lagi? Pulang awal lagi juga pada 2026 selepas di 2014 menjadi juara di Brazil.
0: Ya, betul. Dan selepas tu 2018 di Rusia balik awal. Dan 2022 pun balik awal juga kalau tak silap saya.
4: Sebab 2018-2022 semua gagal di peringkat kumpulan. Untuk tahun 2026 ni, inilah masanya. Inilah ketikanya. Kita tak tahu untuk sepakan yang pertama, Kai Havertz tak berjaya.
0: Tak berjaya.
4: Kita bagi tahu yang tu dululah. Sama-sama kita saksikan sambil-sambil anda pergi kerja tu. Dan kejap lagi kami akan berikan dari semasa ke semasa apakah keputusan rasminya selepas ini. Antara lagu-lagu yang bakal menanti anda dalam jam yang kedua.

Boy. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Di pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selamat pagi, diucapkan kepada anda. Kita masih lagi dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari ini 30 Jun tahun 2026. Dalam jam yang kedua tadi, kita dah kongsikan bermulanya tadi, kita dah kongsikan berkenaan dengan bio artis. Cerita Ed Sheeran dan juga Martin Garrix pergi buat show dekat rumah orang kahwin. Rumah peminat dia kan. Okay, dan sekarang ini tibalah masa untuk kami beri kan topik Kopi Bola Pagi, dan anda perlu respon bersama dengan kami. Caranya cukup mudah, anda boleh hubungi kami di Konti Selangor FM dengan taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Nak WhatsApp kami pun boleh juga.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan pagi ni kami telah pun bersiaran langsung di TikTok Selangor FM. Anda nak tinggalkan di ruangan komen di TikTok pun boleh juga. Abang Timbul kita, assalamualaikum. Selamat pagi. Dia ucapkan ada ramai dekat sini. Acik Jangat, ada Izmil Jamal, ada Mahanum, ada Idnin Jamaat. Ramai lagi lah yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Okey, ya. Pagi ini kita nak kongsikan tadi. Kita dah tahu keputusan penuhnya untuk Paraguay dan juga Germany. Telah membawa ke masa tambahan selepas masa sebenar 90 minit tu dah tamat.
3: Sekali satu sama.
1: Satu sama. Bawalah sampai ke penalti. Okey, penalti dengan mula-mulanya Kai Havertz tak masuk. Lepas tu barulah masuk. Saya tengok hari ini dua-dua penjaring gol, walaupun tadi sebenarnya dalam masa tambahan tadi dah ada satu jaringan gol.
3: Ya, tapi dibatalkan.
1: Disebab ada kekasaran ke atas penjaga gol Paraguay. Dan itulah ceritanya yang berlangsung di Stadium Houston, melibatkan Paraguay dan Germany. Agak sedih sebenarnya.
3: Kan? Pula ingat nak balik lah.
1: Masih lagi kekal lagi kekal, tidak melayakkan ke suku akhir ke peringkat yang seterusnya. Tapi ini antara peningkatan lah. Kalau untuk dua kejohanan yang lepas, Jerman hanya di peringkat kumpulan saja. Kali ini di mara ke peringkat 32, tapi tidak berjaya mara ke 16. Peringkat 16. Okey. Jadi hari ini kita nak tanyalah kepada anda. Canada dah confirm ke round 16, Brazil dah confirm, Paraguay dah confirm. Nanti kan selepas ini keputusan untuk Netherlands dan juga Morocco pula yang akan berlangsung jam 11 pagi nanti. Tapi 9 pagi. Tapi untuk hari ini punya Kopi Bola Pagi, kita nak tanyalah kepada anda kan. Mungkin ada pasukan-pasukan anda pilih tu telah pun gagal untuk mara ke peringkat yang seterusnya. Jadi mungkin anda nak pilih pasukan yang lain. Jadi orang kata kita pilih pasukan sebab pemain hebat, corak permainan cantik, atau sejarah yang penuh gemilang, ataupun kita ada minat dengan coach dia ke, ataupun kita suka dengan negara dia ke. Tapi ada juga yang mengaku, saya sokong sebab jersey dia cantik, warna jersey dia lawa, warna bendera dia menarik. Okey, jadi pagi ni kami nak tanya anda, adakah warna kegemaran anda memberi pengaruh kepada pasukan yang anda pilih untuk disokong dalam Piala Dunia FIFA 2026 ni? Lin, ataupun Awan, awak rasa?
3: Saya tak. Jujurnya tak.
1: Sebab awak tak suka pun warna bendera Jerman tu.
3: Walaupun bendera Jerman tu ada persamaan dengan warga negeri mak saya, iaitu Negeri Sembilan. Tapi sebenarnya itu bukan pengaruh sebenar lah. Semasa mereka menjuarai Piala Dunia 2014 baru terperasan masa tu. Sama punya, sebab ada fan-fan Negeri Sembilan yang menyamakan.
1: Sebab kalau awak tengok bendera-bendera kat Negeri Sembilan, kadang-kadang
3: warna dia sama,
1: warna dia lebih kurang.
3: Jadi sebenarnya tak sebenarnya.
1: Awan kata bukan lah.
3: Bukan
1: mempengaruhi. So apa kalau yang mempengaruhi kau untuk pilih pasukan Jerman ni?
3: benda tu secara kebetulan sebenarnya.
1: Oh, ikut-ikut, ikut-ikut orang.
3: Tak, bukan. Aduh? Bukan sebab ikut orang. Kalau sebab ikut orang saya akan sokong Brazil. Bukan. Kebetulan masa tu kerja di FMB masa tu ada masa tu dijual gelang
1: okay.
3: Jadi merchandise masa tu 2000 berapa saya tak ingat. Okay. Tapi memang lama dah sangat kan. Jadi kebetulan masa tu bila saya tengok ramai yang sokong Brazil, ramai yang sokong Argentina, saya rasa saya nak pilih tim yang tak berapa ramai sangat.
1: Jadi awak nak cuba menunjukkan awak haluan kiri lah.
3: Ya, betul.
1: Okey, nak menolak arus.
3: Menungkang arus lah
1: cubaannya.
3: Tapi saya sokong Germany sampai 2014 je.
1: Oh, nampak. Nampak tak setia tu?
3: Sekarang kita sokong tim yang kecil-kecil je.
1: Oh, contohnya?
3: Contoh macam sebelum ni saya sokong Iran.
1: Oh, okay.
3: Bosnia rasanya mara 32. Morocco lepas ini. Dan juga apa lagi pasukan sebelum ni, apa lagi? Itulah.
1: Okey, kau tanya aku mana aku tahu kau yang minat. Okey, kalau macam awan cakap tak mempengaruhi warna.
3: Kalau warna tu mempengaruhi, saya akan sokong Argentina.
1: Okey, faham. Kalau macam saya rasa saya mempengaruhi lah. Saya memang agak tertarik dengan warna kuning. Jadi Brazil, saya cenderung kepada Ghana, Colombia, yang berasaskan kuning lah. Okay. Ataupun jersey yang berasaskan kuning. Okey, sebab tu saya kalau club, walaupun saya tak suka Arsenal, tapi saya macam tengok juga Arsenal sebab Arsenal dia ada jersey warna kuning. Itulah antara-antaranya lah yang mempengaruhi. Kita nak tanya jugalah kepada pendengar-pendengar kita, juga penonton di live TikTok ni.
3: Betul?
1: Hari ini kita nak buat topik, adakah warna kegemaran anda mempengaruhi pasukan yang anda pilih untuk disokong dalam Piala Dunia FIFA 2026. Kita layan dulu Era dan juga Yusri, Jika Kau Tiada. Selangor FM, pilihan

0: Lagi satu. Satu lagi kemalangan di Lembu Raya Elit di kilometer 3.1 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lembu Raya Utara Selatan E1 pelan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di AKVE pelan dari Seti Alam ke Shah Alam, juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lembu Raya Utara Selatan E2 pelan dari Putra Mahkota ke Southview City, juga Plaza Tun Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Dalam pada itu, di Lembu Raya Elit pelan dari Putrajaya ke Putrajaya, juga USJ ke Sifil. Mohon jangan pelangkan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
3: Boleh tolong tak?
2: Boleh.
3: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
2: Boleh, boleh.
3: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
2: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, satu jiwa sejuta sorakan kembali semula bersama dengan kami berdua dalam segmen Tertarik Kopi O. Sekarang ini Kopi Bola Pagi, kami bawakan topik untuk anda. Adakah warna kegemaran anda pernah mempengaruhi pasukan yang anda pilih untuk disokong dalam Piala Dunia FIFA 2026 ataupun kejohanan-kejohanan yang sebelum inilah. Mungkin di Qatar, Rusia, Brazil, South Africa, mana lagi yang sebelum-sebelum inilah kan. Takkanlah saya nak sebut sampai Uruguay tu. Okey, ini komen daripada Amir. Dia kata dia suka warna hijau. Saya memang minat dia suka warna biru.
2: Baik.
1: Sejak kecil lagi. Sebab tu mula-mula tertarik tengok France. Lama-lama baru kenal pemain, sejarah dan cara permainan mereka. Jadi bagi saya warna memang jadi first impression, tapi prestasi buat saya terus setia. Itu dia. Dari warna turun ke hati. Okey, Nurul pula. Saya pula sejak kecil suka warna kuning. Macam Hafiz, bila nampak Brazil bermain dengan jersey kuning yang terang, seluar warna biru, tak pernah dibuat orang lagi kan, terus rasa seronok tengok. Walaupun sekarang banyak pasukan lain lagi hebat, bila Brazil main je, hati tetap rasa macam berbunga-bunga, macam nak kena tengok jugalah. Sebab yelah, waktu tu barulah kenal, oh pemain yang rambut macam pekan ni, oh Ronaldo, oh rambut yang macam Ami Segera ni, oh tu Ronaldinho. Barulah kenal Nurul cakap.
2: Okey, Siti dari Subang Jaya katanya warna cuma bonus. Tapi kalau pasukan bermain cantik, apa pun warna jersey, saya tetap akan beri sokongan.
1: Okey.
2: Dia bonus sebenarnya.
1: So maknanya kalau pasukan yang dia minat tu, kadang-kadang mungkin ada pemain yang dia jadi kegemaran dia lah kan.
2: Betul.
1: Tapi kena pula dia main pasukan yang mungkin warna negara, warna bendera negara dia tu kena dengan warna kegemaran dia, jersey tahun tu. Sebab jersey kadang-kadang ada je negara yang tak menggunakan
2: warna
1: bendera tu. Contoh betul? Macam Jepun kan. Kalau warna Jepun, bendera Jepun warna merah putih. Tapi jersey dia biru. Baru-baru ni lah baru saya nampak ada jersey warna putih. Yang dia main dengan Brazil tadi, dia pakai jersey warna putih.
2: Yang tu tak silap jersey away dia kan.
1: Jersey away nombor 2 punya. Okay. Contohnya apa? Macam Brazil dia memang pakai warna tema lah.
2: Betul. Lagi.
1: Portugal pakai warna tema dia.
2: Argentina pakai
1: warna memang warna tema dia lah, sebab ada jalur-jalur tu kan.
2: Okey.
1: Norway warna apa ni, away punya baju warna hitam, all black. Erling Haaland kan. Yang tahun 2026 ni jersey dia warna hitam.
2: Kalau macam Germany tadi, jersey home dia base colour dia putih.
1: Lepas tu dia ada bendera dia lah.
2: Jalur-jalur bendera tu warna dia lah. Tapi kalau tak silap away dia warna hitam tu, tak silap. Kalau sebelum ni, yang tahun ni tak tahu away dia warna apa.
1: Tak tahulah away.
2: Dah balik lah.
1: Tak tahu lah weh. Sebab macam tak sempat je pakai baju tu.
2: Tak sempat.
1: Tak apalah. Nanti pakai baju tu duduk kat rumah kot-kot nak sapu-sapu sampah dekat.
2: Boleh.
1: Dekat lah Kai Harvard nak pergi kutip buah durian ke apa ke. Boleh pakai baju weh tu lah.
2: Boleh.
1: Okey, kejap lagi kita sambung semula dalam jam yang berikutnya. Segmen Tertarik Kopi O untuk Kopi Bola Pagi. Kami ulang sekali lagi topiknya, adakah warna kegemaran anda pernah mempengaruhi pasukan yang anda pilih untuk disokong dalam Piala Dunia. Terus dengar kan Selangor FM.

Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya, Nizam Laksamana, untuk Selangor FM, pilihan tepat.